dianggap kalah. Wow. Di Piala Dunia 2026, teman perdua wasit diminta lebih proaktif mengawasi pelatih. Instruksi saat pemain cedera dan juga mendapatkan perawatan ini akan diperhatikan, teman perdua. Jadi nantinya teman perdua, si wasit ini akan menerapkan aturan 5 detik ya untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang pelanggaran membuat bola berpindah untuk lawan. Pemain yang dirawat di luar lapangan baru boleh kembali setelah 1 menit. Pengecualian ini berlaku untuk kiper dan cedera tertentu. Tidak hanya itu saja teman perdua, pemain juga tidak boleh lagi menutupi mulut saat beradu argumen di lapangan. Pelanggaran aturan ini bisa berujung kartu merah, bahkan diberikan oleh wasit itu sendiri, teman perdua. Aduh, aturannya banyak banget ya. Iya, teman perdua, aturannya nih banyak banget aturan terbaru, teman perdua. Selain itu, harga tiketnya juga, aduh, bikin gar-gar kepala, itu berapa bulan gaji ya? Berapa tahun malah gaji ya, teman perdua. Oke, itu dia teman perdua, informasi di mana kartu merah hingga VAR yang merupakan aturan baru dari Piala Dunia 2026. Informasi ini bisa teman perdua akses lengkapnya nih melalui laman rri.co.id. Oke, teman perdua, good morning. Sarapan apa nih kamu pagi hari ini, teman perdua? Aku sarapannya pakai nasi sama telur sama sambal tadi dianterin ya teman perdua. Dianterin siapa tuh? Dianterin bapak saya. Aduh, belum punya suami ya, jadi dianterin bapak dulu teman perdua. Sehat-sehat buat bapak dan juga mama saya, amin. Buat kalian semua juga sehat-sehat ya teman perdua, jangan lupa sarapan. Selain jangan lupa sarapan, saya juga mau mengingatkan untuk teman perdua untuk jangan lupa bersyukur. Bersyukur karena kamu masih bisa bangun di pagi hari ini. Bersyukur karena kamu masih bisa melihat hujan tadi pagi. Itu juga harus disyukurin teman perdua. Karena ada beberapa wilayah yang hujan itu hampir sama sekali tidak pernah turun. Jadi kalau kamu masih bisa merasakan nikmat hujan, harus disyukurin. Dan bersyukur untuk masih banyak hal lagi teman perdua. Dengan kamu bersyukur, sesuatu yang sedikit mungkin kamu anggap kecil sebelumnya itu bisa bakalan terasa cukup sekali, dan sesuatu yang sempit itu bakalan terasa lapang dan luas sekali. So guys, jangan lupa untuk bersyukur ya. Informasi mengenai aturan baru Piala Dunia tersebut teman perdua sekaligus menjadi informasi terakhir dari Karida dalam segmen Piala Dunia kita pada pagi hari ini. Dan kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu ya, hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

0: kawan nih. Kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
4: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
5: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hei, itu korupsi.
6: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
7: Mau kemana? Korupsi nih.
8: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: nggak kalian melakukan sesuatu secara berulang-ulang? Itulah yang disebut kecanduan. Menurut perspektif psikologi, kecanduan adalah keadaan individu yang merasa terdorong untuk menggunakan atau melakukan sesuatu agar dapat memperoleh efek menyenangkan dari sesuatu yang dilakukan tersebut. Sesuatu yang bikin kecanduan ternyata nggak semuanya negatif. Kecanduan bisa terjadi karena hormon dopamin atau hormon bahagia yang kita keluarkan setelah kita melakukan sesuatu. Kita bisa kecanduan buat chattingan sama gebetan karena pada saat itu tubuh kita memproduksi banyak hormon dopamin yang bikin kita berbunga-bunga dan bahagia. Dopamin ini memotivasi otak kita untuk melakukan hal yang sama berulang di masa depan. Ini bahaya kalau kalian mendapatkan rangsangan dopamin ini dari sesuatu yang negatif, seperti menonton video porno atau narkoba. Makin sering kita melakukan, makin banyak juga dopamin yang dilepas yang bikin kita terbiasa, yang akhirnya bukan lagi menginginkannya, tapi membutuhkannya. Jadi, sudah tahu kan kenapa kita bisa kecanduan?
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari

0: gak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku gak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku gak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari.

Tari Kecak asal Bali. Sahabat kreatif, Nusantara menyimpan kekayaan kesenian tradisional yang memukau. Tari Kecak adalah salah satunya. Kesenian tari tradisional asal Bali ini sudah sangat populer baik di dalam hingga di luar negeri. Namun tahukah kamu, bagaimana sejarah tari kecak Bali itu sendiri hingga bisa menjadi salah satu kesenian tradisional yang paling populer? Kecak merupakan drama tari seni khas Bali dengan plot cerita utama mengenai kisah Ramayana atau Mahabharata.

Tarian kecak juga dikenal akan irama cak yang diucapkan oleh rombongan penari kecak secara harmoni mengiringi penari yang berada di tengah. Pertunjukan tari kecak melibatkan puluhan bahkan lebih penari laki-laki yang membentuk formasi duduk melingkar sembari mengangkat tangan dan menyerukan cak secara harmonis. Selain itu, terdapat penari lain yang memerankan tokoh Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan Sugriwa yang akan menari sembari berlakon di tengah-tengah formasi lingkaran tersebut. Pada tahun 1930-an, seorang seniman pelukis sekaligus musisi asal Jerman bernama Walter Spies sangat tertarik dengan ritual tradisional pada saat ia tinggal di Bali. Ia terinspirasi untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang diadaptasi dari ritual tersebut yang menceritakan kisah Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan ke mancanegara. Wayan Limbak, seniman tari asal Bali yang akhirnya bersama Walter Spies menciptakan tarian kecak dan mempopulerkannya di dunia internasional. Selain kecak, tarian ini juga dikenal dengan nama Tari Sangyang. Umumnya, tari kecak dipertunjukkan oleh 50 hingga 100 penari laki-laki yang hanya menggunakan kain kotak-kotak pada bagian bawah dan bertelanjang dada. Duduk membentuk formasi melingkar dengan sebuah obor kelapa khas Bali pada bagian tengah.

Di awal pertunjukan tari kecak, para penari akan menggerakkan tubuhnya secara ritmis ke kanan dan juga ke kiri, sembari melantunkan seruan cak-kecak-kecak, terus-menerus dengan ritme yang pelan. Perlahan, ritme dari seruan semakin cepat dan keras, sembari para penari mulai mengangkat kedua tangan ke atas dan menggetar-getarkannya di udara. Para penari ini tengah memerankan pasukan Rama dan Rahwana dalam kisah Ramayana.

Alasan burung terbang dalam formasi huruf V. Sahabat kreatif, seringkali saat melihat ke angkasa, kita melihat kawanan burung yang sedang terbang bersama. Dan mungkin kita sadari, burung-burung itu terbang dalam formasi huruf V. Lalu, apa penyebab burung terbang dalam formasi huruf V? Bila burung terbang dalam formasi V, hal itu untuk menghemat energi saat terbang ataupun saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Saat burung terdepan dalam formasi mengepakkan sayapnya, hal itu bisa membuat pusaran angin yang memudahkan burung di belakangnya untuk terbang. Pastinya, burung terdepan akan merasa paling lelah. Untuk mengatasi masalah ini, burung dalam formasi akan saling berganti posisi saat terbang. Selain mengurangi kelelahan, posisi ini juga menjaga kestabilan burung yang biasanya terbang dalam formasi V untuk migrasi jarak jauh. Burung yang terbang dalam formasi V biasanya terdiri dari 12 burung. Dan menariknya, setiap dua burung akan membentuk pasangan. Kedua burung tersebut akan terbang dengan kepakan sayap yang seirama dan saling bertukar posisi. Uniknya, waktu pertukaran dua burung tersebut selalu tepat waktu.

0: pendek, jerawatan, jelek lagi.
1: Dibully, dirundung.
0: Cewek, mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
2: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
1: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

0: tahu, ada perbedaan antara stunting dan wasting. Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Sedangkan wasting adalah kondisi ketika berat badan anak lebih rendah dari tinggi badannya. Perbedaan stunting dan wasting dapat terlihat dari lama waktu terjadinya. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis, sedangkan wasting dapat terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Stunting bisa disebabkan oleh kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Sedangkan wasting bisa disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi atau disebabkan oleh penyakit menular. Dampak yang terjadi pada stunting dapat menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Sementara pada wasting dapat menyebabkan anak menjadi kurus dan mengancam jiwa. Untuk cara pencegahan dan penanganannya, berikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Pantau perkembangan anak secara berkala. Berikan makanan bergizi dan kaya protein hewani. Menjamin asupan gizi yang mencukupi yang sesuai dengan usia anak.
1: Makan apa ya enaknya? Rini, makan gorengan ayo.
2: Ih, hari-hari makan gorengan. Itu tidak bagus tahu.
1: Tidak bagus kenapa? Gorengan enak weh. Murah lagi.
2: Hey! Kau itu kalau makan makanan yang tidak sehat terus, nanti bisa kena stunting.
3: Kekurangan gizi itu tak baik,
4: tak baik.
5: Oh no.
2: Jadi begini Alex, terdapat 3 hal yang mempengaruhi stunting, yaitu pola makan, pola asuh, dan kurangnya gizi. Jadi mulai sekarang kita harus sadar akan pentingnya gizi.
1: Oh, berarti Tom harus makan sayur-sayur dan daging-daging. Bagaimana kalau Tom pergi curi orang puah ayam baru masak?
2: Ih, itu aneh sembarang saja. Mari sudah Tong pergi beli di pasar.

0: Weh, John, tak bisa bangun. Kok kira ini hotel kah? Yang kau mau datang dan pergi seenaknya. Datang cuma makan, tidur, nanti keluar main lagi sampai tembus pagi. Pi cari kerja sudah yo, senang di rumah sampai.
1: Ih, mama nih, masih pagi suruh ribut sampai. Mau cari juga di mana? Belum John punya rezeki, makanya John belum kerja-kerja. Nanti kalau sudah ketemu jalannya juga, John akan kerja macam orang-orang yang lain.
0: Hei, bagaimana mau ketemu jalannya kalau kau cuma tinggal-tinggal di rumah begini? Keluar sana, masukkan lamaran ke kantor-kantor.
1: Aduh, iya sudah mama. Tapi izinkan John tidur sedikit dulu. Tadi pulang jam 3 subuh, jadi mengantuk sekali nih, bah.
0: Jonathan, sekarang mandi baru cari kerja.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Masih dari Jalan Kawasan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Hai hai, selamat siang untuk kita semuanya ya. Teman Pro 2.

Oke, welcome back nih with Kak Ocha di santai siang kita kali ini ya. Oke teman Prudu, dimanapun kalian berada nih, yang pasti jaga malam kemarin ya dengan Kak Ocha. Jangan bosan-bosan ya dengar suaranya Kak Ocha. Kadang ya, dong bilang kalau macam paling sering sekali dengar suara berarti aku candu. Ay. Oke teman Prudu, seperti biasa Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian. Dan pastinya kali ini Kak Ocha akan bagikan informasi nih teman Produa, yaitu seputar perekonomian Indonesia nih teman Produa. Tahu gak teman Produa, nilai tukar rupiah dibuka di level 18.000 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis pagi ini ya teman Produa. Mata uang Garuda melemah 49 poin atau 0,27% dan kembali menyentuh level terlemah sepanjang sejarah setelah sehari sebelumnya ditutup dengan Rp17.966 per dolar Amerika Serikat ya teman Produa. Pergerakan mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat terpantau bervariasi. Ya, kita lihat nih teman Produa, ada yuan Cina yang menguat 0,05%, peso Filipina naik 0,23%, dolar Singapura terapresiasi 0,03%, yen Jepang menguat 0,11%, won Korea Korea Selatan naik 0,35%, dan dolar Hong Kong bertambah 0,03%. Ya, sebaliknya nih teman Produa, ringgit Malaysia menjadi satu-satunya mata uang Asia yang melemah setelah terdepresiasi 0,25% terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang negara maju juga bergerak beragam ya teman Produa. Kita lihat ada euro ya di Eropa yang menguat 0,10%, pound sterling Inggris naik 0,05%, dan franc Swiss terapresiasi 0,18%. Ya, sementara itu teman Produa, dolar Australia terkoreksi tipis 0,01% dan dolar Kanada bergerak stabil. Ya, analis mata uang mengatakan nih rupiah berpotensi kembali tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat yang mendapat dukungan dari meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, dan sentimen domestik yang masih negatif turut membebani pergerakan rupiah. Namun nih teman Produa, ia menilai bahwa Bank Indonesia berpotensi melakukan intervensi lebih ya yang lebih agresif seiring rupiah yang kembali mendekati level psikologis baru. Ya teman Produa, memperkirakan rupiah bergerak dalam rentang 17.900 hingga 18.050 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini ya teman Produa. Dan dolarnya naik 49 poin atau 0,27% ya teman Produa. Selain itu juga teman Produa, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo khawatir daya beli masyarakat akan makin turun ya seiring dengan keluarnya data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana BPS menyebut inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan atau MTM dan 3,08% secara tahunan atau mengalami kenaikan dibandingkan April yang berada di posisi 2,42% ya teman Produa. Analis kebijakan ekonomi APindo yang mengatakan kenaikan inflasi ini menggambarkan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun ya teman Produa. Secara keseluruhan nih melemahnya daya beli masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
Naiknya sejumlah harga komoditas akibat tingginya permintaan, masyarakat tetap ketersediaannya terbatas. Nah, pasalnya nih teman Pro 2, BPS menyampaikan penyumbang terbesar kenaikan inflasi adalah komoditas seperti cabai dan minyak goreng. Ya, sebagai langkah antisipasi menyikapi perkembangan kondisi ekonomi dalam negeri dan dampak geopolitik, dunia usaha saat ini ya melakukan berbagai langkah. Ya, salah satunya ya teman Pro 2 tidak melakukan ekspansi usaha dan efisiensi. Sebelumnya juga ya teman Pro 2, BPS menyebut bahwa laju inflasi pada periode ini didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil terbesar inflasi bulanan sebesar 0,12% yang dipicu oleh kenaikan harga minyak goreng dan cabai merah. Ya, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan harga beras juga naik di semua tingkat, ya baik di penggilingan, grosir maupun enceran. Ya misalnya nih teman Pro 2, di penggilingan harga beras tercatat 13.765 per kilogram. Ya, naik dari bulan sebelumnya sebesar 13.685 per kilogram. Ya, bila melihat dari kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% dan 12,81%. Ya, sementara itu teman Pro 2, untuk beras medium naik 0,79% secara atau naik 6,57%. Ya, begitu juga dengan harga beras di tingkat grosir maupun enceran yang tercatat masing-masing senilai Rp14.574 dan Rp15.385 per kilogram ya teman Pro 2. Oke, untuk teman Pro 2 yang lebih sering belanja nih, oke, inflasi Mei lagi melonjak ya, jadi gak heran nih kalau inflasi naik gini, belanjaan kita atau harga itu inflasi Mei-nya harganya melonjak, dan itu risiko terhadap pertumbuhan konsumsi nih ya teman Pro 2. Inflasi di bulan Mei mengalami kenaikan dibandingkan April yang berada di posisi ini, dan masuk ke sini seperti yang tadi tuh rupiahnya lah ya longsor ke 18.000 teman Pro 2, berarti ya gitu ya teman Pro 2, membeli yang sebutuh-butuhnya aja ya, karena lagi inflasi melonjak ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kopu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

Tahukah Anda, saat perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya akan mengadakan acara kumpul keluarga. Tentu saja, dalam perayaan ini akan ada makanan khas Imlek yang tersaji di tengah-tengah mereka. Salah satu hidangan istimewa yang wajib disajikan saat Imlek adalah mie panjang umur atau juga dikenal dengan sebutan siu mie. Selain dianggap sebagai tradisi, siu mie ternyata memiliki makna mendalam bagi budaya Tionghoa. Mie merupakan simbol panjang umur lantaran bentuknya yang panjang. Mie panjang umur atau siu mie menjadi makanan khas Imlek yang wajib dihidangkan. Ada nilai filosofis terkandung di baliknya, yang dalam kepercayaan masyarakat Cina, mie dilambangkan sebagai pengharapan umur panjang dan rezeki atau kebahagiaan tak terputus oleh orang yang mengonsumsinya.

0: Istrico.
1: Cari kerja di mana lagi? Macam akhir-akhir ini cari kerja susah sampai terjadi.
2: What?
1: Mana uang tabungan lagi, semua tipis lagi.
2: I don't know.
3: Kenapa tidak kakak buka lapangan kerja saja? Modal kan ada toh. Bisa pakai tompu tabungan dulu.
4: Wow.
1: Buka lapangan kerja bagaimana? Tom bisa apa?
3: Kakak kan pintar masak toh. Bisa buka catering, toko roti, manfaatkan bakat yang sudah Tuhan kasih.
2: Oh my God!
1: Betul juga, Adi. Kenapa dari dulu kakak terakhir pikiran macam begini? Anak ini pintar sekali sayang, adikku.
3: Berani mengambil resiko dan menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar merupakan tindakan nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bangkit bersama UMKM.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Oke teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih teman Pro 2. Oke kita udah berada ya di pukul 13 lebih 9 menit atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 Kak Ocha mau membagikan informasi yaitu seputar dunia olahraga. Dan pastinya nih teman Pro 2, laga persahabatan Piala Dunia yang lagi ininya di media sosial ya teman Pro 2, yaitu Belanda versus Aljazair loh teman Pro 2. Oke, ini Kak Ocha tadi scroll-scroll ini media sosial dan banyak sekali ya yang menghujat yang kalah ini ya teman Pro 2, padahal ini baru laga persahabatan loh teman Pro 2. Dan teman Pro 2, tahu enggak timnas Belanda harus menelan kekalahan pahit 0-1 dari Aljazair ya dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Ya, pertandingan uji coba tersebut berlangsung sengit di Stadion De Kuip pada Kamis dini hari ya teman Pro 2. The Orange tampil sangat mendominasi ya dengan mencatat total 17 percobaan tembakan sepanjang jalannya laga. Namun teman Pro 2, pasukan Ronald Koeman terlihat kesulitan ya mengonversi berbagai peluang emas menjadi gol di lapangan. Belanda sebenarnya sudah menekan sejak menit awal melalui pergerakan lincahnya Cody Gakpo. Ya sayangnya nih teman Pro 2, peluang berhasil ya Donyen Malen pada menit ke-8 hanya membentur tiang kiri gawang lawannya. Ya wasit bahkan ya sempat menganulir gol dari Tijani Rangers ya pada menit ke-10 karena posisinya Sumerville dianggap offside. Sebanyak babak pertama nih teman Pro 2, serangan Belanda ya terus mengalir deras ya namun gagal menembus pertahanan Aljazair. Kiper Aljazair yaitu Luka Zidanen ya tampil luar biasa ya dengan berulang kali menggagalkan tembakan berbahaya skuad tuan rumah. Ya, penampilan gemilangnya di bawah Mister Gawang sukses menjaga skor kacamata hingga babak pertama berakhir ya teman Pro 2. Dan kita juga lihat nih teman Pro 2, kedua pelatihnya melakukan banyak rotasi pemain ya setelah jeda untuk mematangkan taktik. Ya, The Orange tetap berusaha menekan nih teman Pro 2. Termasuk saat tembakan melengkung dari Justin Kluivert yang berhasil ditepis oleh Luka Zidane yaitu kiper Aljazair. Ya saat laga tampak akan berakhir imbang ya teman Pro 2, petaka justru menghampiri tuan rumah pada menit ke-86 pertandingan. Pemain pengganti Aljazair yaitu Anis Hadmouza ya yang sukses mencetak gol kemenangan melalui tendangan kaki kirinya loh teman Pro 2. Dan Hadmouza ini ya menggiring bola melewati bek lawan sebelum melepas tembakan melengkung ke pojok gawang Belanda. Dan gol tunggal ya menjadi satu-satunya pembeda yang membawa Aljazair mengamankan kemenangan tipis 1-0 terhadap Belanda. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Belanda ya sebelum mereka menghadapi Uzbekistan pada 9 Juni nanti loh. Dan ini nih, ini baru laga Belanda. Ya, skuad Orange masih memiliki waktu untuk membenahi penyelesaian akhir sebelum kompetisi resmi dimulai. Oke teman Pro 2, tahu enggak Van Dijk murka usai Belanda kalah ya teman Pro 2. Padahal ini laga persahabatan ya teman Pro 2. Ya, kita lihat kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk yang menyebut kekalahan dari Aljazair rusak momen perpisahan tim tuan rumah jelang berangkat ke Piala Dunia 2026 loh teman Pro 2.

Kini kedua tim peserta Piala Dunia 2026 itu masih memiliki satu pertandingan uji coba terakhir ya teman Pro 2, yaitu Aljazair akan beruji mencoba melawan Bolivia pada Kamis ya dini hari mendatang. Sementara Belanda akan menghadapi Uzbekistan pada pertandingan uji coba di Ichen Stadium New York pada Selasa dini hari ya teman Pro 2. Oke, untuk teman Pro 2 nih yang fans Belanda harga mati. Ya, ada masih memiliki satu pertandingan uji coba terakhir lagi ya, yaitu Belanda akan menghadapi Uzbekistan pada pertandingan uji coba di Ichen Stadium yaitu di New York pada Selasa 9 Juni dini hari ya waktu Indonesia Barat.

Selain itu, selain pertandingan persahabatan atau laga uji coba Belanda versus Aljazair, ada juga Italia melawan Luxembourg. Ya, teman berdua, bertandang ke Luxembourg. Ya, timnas Italia sukses raih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah dalam laga persahabatan ya jelang Piala Dunia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion de Luxembourg pada Kamis dini hari juga ya. Nah, teman Pro 2, sejak awal laga ini ya, para pemain muda Italia tampil agresif dan mendominasi jalannya pertandingan. Beberapa peluang tercipta melalui usaha Luca Lipani ya, yang serta tendangan dari Cendorf. Ya, penyerang muda ada Francesco Pio Espisto ya, yang terus menebar ancaman berbahaya bagi lini pertahanan tim tuan rumah. Ya, ia beberapa kali ya melepaskan aksi kreatif seperti suntikan tumit hingga percobaan tendangan salto ya, teman Pro 2. Gol kemenangan akhirnya tercipta saat babak kedua pada menit ke-49 ya. Pio Espasito ini sukses menyambut umpan dari sepak pojok Nicolo Pisili dengan sundulan tipis di area tiang. Ya, Italia hampir mengadakan keunggulan pada menit ke-60 melalui aksi individu dari Nicolo Pisili ini. Namun, teman berdua, tembakan kerasnya ya saat ini masih membentur tiang gawang Luxembourg dan gagal menjadi gol. Hingga wasit meniup peluit panjang, Azzurri tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan Luxembourg harus akui kekalahan dari sang tamu 1-0. Ya, di satu sisi lain ini juga teman berdua, hasil ini sekaligus menjadi debut manis bagi Silvio Baldini sebagai pelatih sementara timnas senior Italia. Baldini ya sempat memimpin skuad Italia U21 sebelum dipromosikan menggantikan posisi Gennaro Gattuso yang mundur, dan Baldini membawa banyak wajah baru dan pemain muda dalam skuad eksperimental pada laga kali ini ya teman Pro 2. Hanya tersisa Gianluigi dan Donnarumma yang berstatus sebagai pemain senior di antara susunan pemain Italia tersebut. Oke teman Pro 2, kita jeda sejenak dulu ya. Tetapkan kebersamaanmu, karena setelah satu ini, Kauca balik lagi ya teman Pro 2.

Investasi adalah salah satu kunci keberhasilan keuangan jangka panjang. Dan semakin awal seseorang memulainya, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Namun, masih banyak anak muda yang belum memasukkan investasi ke dalam rencana keuangan mereka. Ada beberapa alasan mengapa fenomena ini terjadi. Salah satu alasan utama mengapa banyak anak muda belum memulai investasi adalah kurangnya pendidikan keuangan. Di banyak sekolah, investasi dan manajemen keuangan tidak diajarkan dengan baik. Akibatnya, banyak anak muda yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang investasi dan merasa tidak nyaman untuk memulainya. Beberapa anak muda mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk memulai investasi. Anak muda sering merasa takut dan tidak percaya diri dalam mengambil resiko. Mereka khawatir kehilangan uang mereka dalam investasi, terutama jika mereka tidak memahami pasar keuangan dengan baik. Ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar juga bisa membuat mereka menjadi ragu. Banyak anak muda mungkin memiliki prioritas keuangan lain seperti membayar utang kuliah, membeli rumah pertama, atau menabung untuk liburan. Mereka mungkin merasa bahwa investasi bukanlah prioritas utama dalam situasi keuangan mereka saat ini. Salah satu aset terbesar bagi anak muda adalah waktu. Semakin awal seseorang memulai investasi, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaannya. Namun, banyak anak muda mungkin tidak menyadari kekuatan pertumbuhan uang mereka jika mereka memulai investasi sejak dini.

0: Loh pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh pak, kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang, itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS, diantaranya menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial, menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKS NG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serwi, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjut nih teman Pro 2, dan pastinya masih pembahasan seputar Piala Dunia ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dan kali ini Timnas Inggris memulai pemusatan latihannya di Florida jelang turnamen. Dan persiapan ini mencakup kebugaran pemain dan penentuan nomor punggung ya. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu 33 derajat Celcius ya teman Pro 2. Nah, para pemain ya tapi tetap antusias loh teman Pro 2. Ya, mereka optimistis mampu meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Ya, cuaca panas menjadi tantangan besar bagi pemain Inggris. Ya, mereka diharuskan untuk cepat beradaptasi agar bisa menjaga performa terbaik mereka. Kita lihat nih teman Pro 2, ada pelatih Inggris yaitu Thomas Tuchel ya memberikan nomor punggung 10 kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham. Ya, keputusan itu menunjukkan kepercayaan besar menjelang Piala Dunia. Ya, kita lihat nih juga gelandang Real Madrid itu ya memenangkan persaingan nomor punggung 10. Ada juga Morgan Rogers dan Eberik Eze yang harus mengalah karena keinginan mereka tak terwujud ya. Dan juga ada kapten Timnas Inggris yaitu Harry Kane ya, yang berharap dirinya dapat meraih Ballon d'Or 2026 ini. Pria 33 tahun ini ya menorehkan catatan 61 gol dalam 51 penampilannya pada musim ini bersama Bayern Munchen. Ya, Harry Kane mengatakan pemenang Ballon d'Or sebelumnya tergantung pada pencapaiannya di turnamen-turnamen besar skala Eropa dan dunia. Untuk meraih penghargaan tersebut juga, ya Harry Kane harus bersaing ya dengan nama-nama seperti Ousmane Dembele, Lamine Yamal, dan Declan Rice. Ya, pada Piala Dunia 2026 ini ya teman Pro 2, skuad The Three Lions akan sangat bergantung pada Harry Kane sebagai ujung tombaknya. Ya, Inggris bertekad meraih gelar juara ya setelah beberapa kali nyaris gagal di turnamen internasional ini. Kapten Timnas Inggris ini ya, Harry Kane yakin nih performa klubnya yang luar biasa bisa diterapkannya ke Timnas Inggris. Nah, mantan pemain Tottenham Hotspur ini ya bertekad untuk membawa energinya meraih kejayaan di Piala Dunia. Harry Kane berpeluang meraih penghargaan individu tertinggi jika sukses membawa Inggris juara Piala Dunia. Dan sejarah menunjukkan turnamen global berpengaruh besar dalam pemilihan pemenang Ballon d'Or yang menjadi top skor Bundesliga 2025-2026 dengan total 36 gol ya teman Pro 2, membuat fans Timnas Inggris merasa optimistis ya, apalagi ditambah dengan catatan Harry Kane sebagai pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia 2018 lalu ya.

Dan tahu nggak teman perdua Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA ya resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026 ini, dan sebanyak 48 timnas telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ya, kita lihat nih teman Pro 2, setiap tim ya yang mendaftar 26 pemain sesuai dengan regulasi dari FIFA ya. Dengan demikian nih teman Pro 2, total terdapat 1248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia ini ya. Selain itu juga teman Pro 2, FIFA menyebut pengumuman skuad final sebagai salah satu momen penting menjelang kick off turnamen yang tinggal menghitung hari. FIFA menilai ya edisi 2026 akan menjadi tonggak baru sepak bola dunia. Ya, karena melibatkan lebih banyak negara, pemain dan juga supporter ya dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. FIFA sebelumnya menetapkan batas akhir penyerahan skuad final menjelang dimulainya turnamen. Ya teman Pro 2, seluruh daftar pemain kini ya telah tersedia melalui kanal resmi FIFA. Ya, hal itu menjadi acuan bagi setiap negara peserta dalam menghadapi kompetisi 4 tahunan itu. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara, meningkat dari 32 peserta pada edisi sebelumnya ya teman Pro 2. Dan turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Jadi pertandingannya selama 1 bulan ya teman Pro 2. Dengan skuad resmi yang telah dikonfirmasi ya, persiapan seluruh tim kini memasuki tahap akhir menjelang kick off turnamen. Ya, kick off menjadi yang dinantikan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia, termaksud kamu nih ya teman Pro 2. Aku teman Pro 2, siapa nih di antara jutaan penggemar sepak bola yang menantikan kick off-nya Piala Dunia 2026 ini ya. Oke, yang pastinya 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ya teman Pro 2, dengan mendukung setiap tim kebanggaan kita ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Wah, harga emas sekarang tinggi ya. Nyesel deh kemarin gak invest ke emas. Mana sekarang uangnya udah habis lagi.
1: Kemarin kan ayah udah ingatin invest ke emas, tapi mama keras kepala. Padahal emas itu investasi jangka panjang loh.
0: Maaf ya ayah, mama nyesel. Emas merupakan salah satu jenis investasi yang minim risiko dan menguntungkan dalam jangka panjang. Agar investasi emas Anda lebih optimal, ada beberapa strategi yang dapat ditetapkan, yakni pilih jenis emas yang tepat, melakukan riset pasar sebelum membeli, diverifikasi dengan emas digital, serta memantau kondisi ekonomi global. Semoga dengan adanya informasi ini, Anda bisa lebih bijak dalam memanfaatkan emas untuk mencapai tujuan keuangan Anda.

Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas, dan

Oke teman Pro 2 masih di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke teman Pro 2, kita udah berada ya di pukul 14.09 menit nih teman Pro 2. Dan kali ini kita masuk ke informasi seputar dunia hiburan nih teman Pro 2. Dan kali ini Kak Ocha akan ngobrol dikit atau memberikan informasi yaitu dari hiburan perfilman nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 yang akan Kak Ocha bahas itu film Minion. Dan tahu gak teman Pro 2, Minions akan kembali ke layar lebar lewat film terbarunya ya, yaitu Minions and Monster ya, karakter kuning ikonis dari The Scribble Me ini ya, yang berhasil memikat penonton lewat dialog mereka yang unik. Nah teman Pro 2, sering ya disebut sebagai Minions atau Banana, atau bahasanya ini ya Minions yang katanya celote nyaring ya, mereka sebenarnya bukan sekedar suara acak tanpa makna ya, melainkan bahasa buatan yang dirancang secara taktis untuk kebutuhan sinema ya. Berdasarkan penelusuran nih teman Pro 2, bahasa Minion tidak memiliki struktur bahasa tata bahasa atau grammar yang baku ya. Karakternya digerakkan oleh metode kombinasi poliglot ya, yang mengambil potongan kosakata dari berbagai bahasa di dunia loh, seperti Inggris, Italia, bahkan Indonesia, lalu disesuaikan dengan melodi dan penekanan emosi adegan ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Kak Ocha mau bagikan dikit kosakata Minion ya, yaitu belo, berarti halo, itu dari kata hello yaitu belo. Popaye yaitu selamat tinggal dari kata goodbye, Popaye. Dan thank you itu terima kasih ya, yang kita tahu itu berarti dari kata thank you. Dan yang satu yaitu Tulalilo ti amo, yaitu aku mencintaimu. Ya kombinasi dari kata buatan yaitu ti amo. Ya terus berikutnya ada kosakatanya yaitu paratu. Ya paratu itu untukmu, itu dari frasa bahasa Spanyol ya teman Pro 2. Dan gelato yaitu es krim yang diambil langsung dari bahasa Italia yaitu gelato. Ada juga kanpai. Ya kanpai yaitu artinya bersulang, yaitu diambil dari bahasa Jepang. Ada juga baboy, itu mainan atau boneka. Dan yang berikutnya muak, yaitu ciuman loh teman Pro 2. Dan itu ya daftar kosakata Minion yang Kak Ocha tahu ya, dan bukan tahu sih, ini baru tahu nih di. Dan selain itu juga teman Pro 2, ada pula menu makanan dalam bahasa Indonesia seperti nasi goreng, kecap manis, soto ayam, hingga terima kasih yang sempat muncul dalam Minions, yaitu Minions The Rise of Gru. Ya Minions juga pernah mengucapkan paduka raja saat mereka berinteraksi dalam latar kerajaan Inggris. Ya munculnya bahasa Indonesia ini dikarenakan sutradara waralaba tersebut yaitu Pierre Coffin merupakan anak dari sastrawan Indonesia yaitu N.H. Dini loh teman Pro 2. Coffin yang juga menjadi aktor utama di balik suara para Minions itu menyatakan dalam wawancara resmi bahwa ia memilih kata-kata tersebut karena menyukai ritme bunyinya yang unik. Ya meskipun pada dua film pertama The Scribble Me ia berbagi tugas pengisi suara dengan Chris, Coffin kemudian menjadi pengisi suara dominan yang menghidupkan karakter Kevin Stewart, Bob, dan ratusan Minions lainnya. P-
Pengguna bahasa campuran ini ya teman Pro 2 adalah jadi bukti menjadi strategi lintas budaya yang efektif bagi Illumination Entertainment dan Universal Pictures. Ya, dengan tidak mengingat Minions pada satu bahasa dominan tertentu, ya karakter ini berhasil meruntuhkan batasan budaya. Ya, kombinasi kata-kata yang familiar di telinga penonton global dengan spastik ya membuat waralaba ini mudah dicerna oleh penonton dari segala usia di seluruh dunia. Nah, teman berdua, sekaligus menjadi nilai komersial tetap tinggal di para internasional ya. Oke teman Pro 2, kamu nih tim yang mana nih teman Pro 2? Suka dengar bahasa Minions-nya atau kamu lebih kayak dengar yang bahasa lain aja nih teman Pro 2? Tadi Kak Uca sudah bagikan sedikit kosakata Minion yang Kak Uca bisa mengerti aja ya. Dan yang paling Kak Uca ingat sampai sekarang yaitu katanya yaitu Paratu, ya sebenarnya itu tuh bahasa Spanyol ya yang artinya untukmu. Dan mungkin untuk teman Pro 2 yang mau mengucapkan untuk kekasihnya nih, yaitu ada kombinasi kata buatan nih loh, yaitu Tulalilo Ti Amo, yaitu aku mencintaimu dari kosakata Minion ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita lanjut ngobrol lagi tapi kita break sejenak dulu ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarwi, teman terbaik kamu.

visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar.

Agak tahu nggak teman Pro 2, ini dia ya lagu Beauty and the Beast yang dipopulerkan oleh Celine Dion dan juga Pebo Bryson. Nah, tahu nggak teman Pro 2, ini dia ya berita duka datang dari artis internasional yaitu Pebo Bryson ya, yang penyanyi Beauty and the Beast ini. Ya teman Pro 2, dia adalah penyanyi R&B dan pelantun lagu Disney. Ya ini dia lagu Disney, lagu yang kayak kalau kalian nonton film Disney terus ada lagu Beauty and the Beast. Ya ini dia ya penyanyinya, yaitu Celine Dion dan Pebo Bryson. Ya dan teman Pro 2, Pebo ini ya meninggal dunia pada usianya yang ke-75 tahun ya, setelah mengalami gangguan kesehatan beberapa hari terakhir. Nah, kabar duka tersebut disampaikan keluarga yang menyebut Bryson wafat dikelilingi keluarga dan orang-orang terdekat. Ya, pihak keluarganya menyatakan Bryson meninggal dalam suasana penuh kebersamaan bersama orang tercinta. Ya, hingga kini teman Pro 2, penyebab pasti kematiannya belum diumumkan secara resmi ke publik. Sebelum meninggal juga, Bryson ya dikenal sempat mengalami stroke pada akhir pekan dan menjalani perawatan medis. Ya, kondisi kesehatannya menjadi perhatian setelah kabar tersebut beredar di kalangan penggemar musik nih teman Pro 2. Ya, Bryson dikenal sebagai penyanyi di balik sejumlah lagu populer sepanjang karirnya nih teman Pro 2. Ya, beberapa karya terkenalnya seperti yang tadi Kak Ocha putar, yaitu Beauty and the Beast. Ada juga lagu Feel the Fire, I'm So Into You, and Can You Stop the Rain. Ya, namanya semakin mendunia berkat lagu-lagu Disney yang menjadi bagian penting dari berbagai generasi penontonnya loh teman Pro 2. Dan ia juga membawakan Beauty and the Beast ya bersama Celine Dion serta A Whole New World ya bersama Regina Belle. Penampilan duo tersebut mengantarkannya meraih 2 penghargaan Grammy berturut-turut pada tahun 1992 dan 1993. Ya, lagu-lagu tersebut nih teman Pro 2 kemudian menjadi ikon dalam film animasi Disney yaitu Beauty and the Beast serta Aladdin loh teman Pro 2. Ya, sebelum wafat nih ya, Bryson masih aktif tampil dan sempat menggelar konser di Georgia pada Mei lalu. Ya, ia juga dijadwalkan menjalani rangkaian tour Golden Touch untuk merayakan 5 dekade perjalanan bermusiknya. Oke, sangat disayangkan ya teman Pro 2, rest in peace ya buat Pebo Bryson penyanyi lagu Disney. Oke, siapa nih teman Pro 2 yang baru tahu, sama nih kayak Kak Ocha suka nonton film Disney dan Kak Ocha baru tahu kalau penyanyi lagu Beauty and the Beast-nya yaitu Pebo Bryson yang baru saja meninggal dunia ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia satu informasi berita duka dari artis luar negeri yaitu penyanyi R&B atau penyanyi Disney ya teman Pro 2. Oke, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sruwijaya.

0: harus ganti jualan lagi. Kemarin jual minuman, kok ganti ke cemilan? Kok ganti lagi ke baju? Sekarang, kok ganti lagi ke sepatu?
1: Hah? Iyo Ale, bagaimana kau tahu sapu jualan kemarin tuh sepi semua? Rame sih, cuman pas awal-awal buka saja. Makanya, saya ganti-ganti terus nih. Ini rencana, saya mau ganti lagi. Sepi sekali, Kak.
0: Suwe, kau ini salah sekali. Namanya kau buang-buang modal itu. Harusnya, sebelum kau mulai berusaha, kau riset dulu. Kira-kira apa yang lagi diminati? Kau target pasar ini siapa? Kau kompetitor tuh siapa? Jangan asal-asalan begini.
1: Aduh, betul sudah, Ale. Saya juga habis modal banyak sekali. Sekarang, saya pusing sekali.
0: Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, riset pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama bagi para pelaku UMKM. Riset pasar menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan strategi bisnis dan memastikan bahwa produk yang akan diluncurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Jalan Batimura, dari frekuensi 101,5 FM, RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjut nih ke info seputar dunia hiburan. Dan kali ini teman Pro 2, film Monster Pabrik Rambut, ya karya sutradara Edwin, akan dimulai tayang ya di bioskop Indonesia pada tanggal 4 Juni dan hari ini. Ya, film produksi Palari Films yang menghadirkan horor fantasi retro dengan latar pabrik rambut dan pekerja kurang tidur. Nah, teman Pro 2 yang udah pada nonton trailernya yang udah dibagikan di media sosial, ini filmnya yang akan dimulai hari ini di bioskop seluruh Indonesia. Dan film ini dibintangi oleh Rachel Amanda, Lutesa Iqbal Ramadan, Didik Nini Atuadok, Sal Priyadi, serta Kev. Ya, kehadiran para pemain tersebut mendukung pengalaman horor yang dibangun melalui suasana pabrik yang mencekam. Ya, Edwin menghadirkan sosok monster sebagai bagian dari eksplorasi baru dalam genre horor Indonesia ini. Ya, ketegangan cerita dibangun melalui atmosfer pabrik rambut serta berbagai peristiwa janggal yang dialami pekerja loh.

Karakter Bos Mariati yang diperankan oleh Didik Nini Towok ini ya digambarkan ramah namun memiliki sifat eksploitatif. Ya, sosok tersebut menjadi salah satu elemen penting yang memperkuat nuansa menyeramkan sepanjang cerita. Nah, melalui film ini teman Produa, si sutradara mengangkat kritik terhadap budaya kerja yang berlebihan, ya kerap mendapat pembenaran. Honor yang ditampilkan berasal dari rutinitas pekerjaan sehari-hari, bukan dari unsur spiritual. Dan film ini ya menyoroti kenyataan bahwa tekanan kerja berlebihan dapat menghadirkan situasi yang menakutkan. Keresahan para pekerja ketika lembur menjadi hal biasa turut menjadi fokus utama cerita ini. Eksplorasi visual film juga dilakukan menggunakan pendekatan practical effect tanpa memanfaatkan teknologi CGI. Ya, pendekatan tersebut dipilih untuk menghadirkan nuansa retro yang menjadi identitas kuat film. Selain menghadirkan monster juga nih teman Produa, film ini juga menampilkan berbagai elemen fantasi yang unik. Ya, si sutradara ini memadukan horor atmosferik ya dengan inspirasi film retro Indonesia era 1980-an untuk pengalaman yang berbeda sih. Untuk membangun atmosfer horor fantasi retro dalam Monster Pabrik Rambut ini, ya, si sutradara mengandeng desainer produksi Emenvo Tantono. Ya, Menvo ini merupakan peraih Piala Citra FFI 2024 kategori penata artistik terbaik yang menangani visual film. Dan Edwin dan Menvo ini mengubah studio PVN menjadi pabrik rambut dengan berbagai elemen pendukung realistis. Dan kehadiran sekitar 2 truk rambut asli, manekin prostetik serta sisir paku yang memperkuat suasana tersebut ya teman Produa. Tahu nggak teman Produa, film Monster Pabrik Rambut ini diproduseri oleh Meske Taurizia dan Muhammad Zaidi. Film ini merupakan koproduksi 5 negara berbeda loh. Ya, setelah tayang perdana di Berlin International Film Festival 2024, film tersebut juga hadir di sejumlah festival internasional. Dan hari ini tanggal 4 Juni sudah mulai tayang ya teman Produa, yaitu film Monster Pabrik Rambut.

Oke teman Pro 2, setelah yang satu ini Kak Oja akan balik lagi. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Hyperinflasi merupakan kondisi ekonomi yang sangat ekstrim di mana tingkat inflasi sebuah negara meningkat secara luar biasa cepat dan tidak terkendali. Dalam situasi ini, harga barang dan jasa melonjak dengan sangat cepat, seringkali dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Pengaruhnya akan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari karena uang yang dimiliki masyarakat kehilangan daya beli dengan sangat cepat. Fenomena hyperinflasi biasanya terjadi ketika sebuah negara mengalami ketidakstabilan ekonomi yang parah, seperti krisis politik, kebijakan moneter yang buruk, atau jumlah uang yang beredar jauh melebihi nilai yang didukung oleh cadangan negara tersebut. Akibatnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang yang ada, dan mulai beralih menggunakan mata uang asing atau barang sebagai alat tukar. Dalam kondisi ini, pendapatan dan tabungan masyarakat tergerus nilainya, dan ketimpangan sosial pun semakin lebar. Hyperinflasi bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi yang sangat besar, memaksa pemerintah untuk mencari solusi drastis seperti mengganti mata uang atau melakukan reformasi ekonomi yang mendalam.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk membedakan antara jenis usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menetapkan kriteria berdasarkan beberapa indikator utama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperbarui melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. 1. Untuk usaha mikro, membutuhkan modal usaha maksimal 1 miliar rupiah, itu pun tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Omset tahunan maksimal sebesar 2 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang. 2. Untuk usaha kecil, modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah, memiliki omset tahunan 2 miliar hingga 15 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. 3. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 sampai dengan 10 miliar rupiah, omset tahunan mencapai 15 hingga 50 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Adapun klasifikasi UMKM penting untuk menentukan dukungan serta kebijakan pemerintah seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan insentif pajak. Dengan mengetahui kriteria ini, pelaku usaha dapat memahami posisi usahanya dan memanfaatkan berbagai

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Hai teman Pro 2 dimanapun kalian berada nih. Kita udah berada di pukul 15 lebih 19 menit teman Pro 2. Dan waktunya teman Pro 2 kita akan mendengarkan informasi seputar Papua. BTW ini teman Pro 2 ke OC di dalam studio, tapi kedengaran di luar ini kayaknya motor bunyi-bunyian ini. Oh, wah kayaknya ini konvoy Argentina nih teman Pro 2, karena silau ya dengan biru-birunya. Oke teman Pro 2, bagi yang mengikuti konvoy Argentina ya teman Pro 2, untuk tetap menjaga keselamatan ya. Boleh ugal-ugalan tapi keselamatan itu penting ya teman Pro 2. Oke, soal konvoy menyambut Piala Dunia nih teman Pro 2, tahu enggak euforia menyambut perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma di Seruya aja nih teman Pro 2. Dan kali ini mulai terasa di Kabupaten Waropen juga ya, untuk mewadahi antusiasme para penggemar sepak bola dari berbagai

masyarakat saja teman Produa, tetapi juga sarana untuk mempererat persaudaraan antar pendukung dari berbagai negara peserta Piala Dunia. Ya, mereka berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib dan juga meriah. Tak hanya itu juga teman Produa, pemerintah daerah mengandeng Polres Waropen untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama pelaksanaan konvoi dimaksud. Ya, koordinasi lintas sektor dilakukan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Ya, sementara itu juga teman Produa, Kapolres Waropen AKBP Iip Syarif Hidayat melalui Kasat Lantas Polres Waropen Ibnu Jimmy H.J. Lufkei menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Waropen yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. Ya, konvoi yang terorganisir dengan baik akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kasat Lantas Polres Waropen juga menegaskan bahwa seluruh peserta konvoi wajib menggunakan satu jalur yang telah ditentukan. Nah, teman Produa yang berada di Waropen nih, pada dengar semua ya. Dengan menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara serta mematuhi tata tertib lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Hal itu pentingnya teman Produa untuk menjaga keselamatan bersama dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, di sisi lain juga nih teman Produa, perwakilan fans Portugal Waropen ya, yaitu Caleb Woisiri menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta Satlantas Polres Waropen yang telah memfasilitasi para penggemar negara-negara peserta Piala Dunia 2026. Ya, mereka mendukung pemerintah daerah ya, sangat penting dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman dan penuh persaudaraan di antara para pendukung. Ya, mereka juga mengajak seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan mematuhi setiap kesempatan yang dibuat bersama ya teman Produa. Tahu nggak teman Produa, rencananya ini ya konvoi Piala Dunia 2026 akan dilepas langsung oleh Bupati Waropen sendiri loh, yaitu Bapak Franciscus Mote. Wah, luar biasa ya. Dan titik kumpul dan startnya berada di Pelabuhan Pedemani Waropen. Ya, kemudian menuju Kali Sanggei, berputar kembali ke Kota Waren dan berakhir di Lapangan Elias Paprindei sebagai titik finish kegiatan tersebut ya teman Produa. Oke, untuk teman Produa seputar Kabupaten Bakau nih, udah pada siapkan atribut-atributnya enggak? Karena ini akan ada konvoi akbar di Kabupaten Waropen yang rencananya akan dilepas langsung oleh Bapak Bupatinya sendiri ya, Pak Franciscus Mote. Dan titik kumpulnya yang seperti tadi Kak Oce bilang di Pelabuhan Pedemani dan berakhir di Lapangan Elias Paprindei sebagai titik finish kegiatan ya. Kita boleh ikut berpartisipasi, namun teman Produa, kita harus mentaati aturan lalu lintas dan kita harus tetap taat aturan ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman Produa, dari Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, kita ke Kabupaten Kepulauan Yapen kita atau Arui tercinta kita ini. Ya, itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan pendidikan anak usia dini melalui berbagai program dan kebijakan. Ya, dukungan tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Pak Kison Heris Merani, ya, saat menghadiri penamatan TK Muslimat NU Serui. Ya,
Mbak PLT, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,

mengatakan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga PAUD bukan hanya dilakukan tahun ini aja ya teman Pro 2, tetapi telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini. Nah, salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pemberian insentif kepada guru-guru PAUD di seluruh wilayah kabupaten ya Pen. Selain insentif ya teman Pro 2, pemerintah daerah juga memberikan dukungan melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi tenaga pendidik PAUD. Ya, program tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi guru agar mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini. Ya, peningkatan kapasitas guru menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perkembangan anak sejak usia dini. Dengan tenaga pendidik yang terampil, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam kesempatan ini ya teman Pro 2, PLT Dinas Pendidikan mengaku terkesan ya dengan kemampuan peserta didik yang ditampilkan di acara penamatan ini. Ya, ia menilai bahwa sebagian besar anak yang lulus telah memiliki kemampuan membaca dan menulis yang sangat baik untuk usia mereka. Dan harapannya para lulusan TK dan playgroup dapat lebih siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Ya, pengalaman belajar di PAUD akan membentuk anak-anak beradaptasi lebih cepat dan berkembang lebih baik saat memasuki bangku sekolah dasar ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita jeda sejenak dulu ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serwis.

0: Hey Rizky, kamu tahu tidak tentang investasi?
1: Iya sih, sedikit-sedikit. Kenapa emang?
0: Saya lagi tertarik untuk mulai investasi. Kayaknya penting buat masa depan ya.
1: Setuju Ayu. Investasi itu bisa jadi cara yang bagus untuk menumbuhkan uang kita. Terus, Ayu sudah tahu mau investasi di mana?
0: Aku lagi berpikir untuk memulai dengan reksadana. Bagaimana menurut kamu?
1: Reksadana? Bagus Ayu. Apalagi buat pemula ada manajer investasi yang bantu kelola uang kita.
0: Berinvestasi di masa muda adalah langkah cerdas untuk membangun kekayaan di masa depan. Karena semakin awal memulai, semakin banyak waktu untuk Anda memiliki manfaat bunga majemuk.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ibu Vera, kembali lagi. Ada yang bisa saya bantu, Kak Bu?
1: Pak Dokter, saya ini risau sekali, Bapak. Karena Mama dong di rumah itu bilang kalau anemia itu bisa menyebabkan stunting. Memangnya itu betul kah, Pak Dokter? Saya punya riwayat anemia sejak sebelum hamil, ini masalahnya.
0: Benar, Ibu Vera. Anemia memang menjadi salah satu penyebab stunting. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan nutrisi yang penting untuk pembentukan hemoglobin.
1: Aduh, bagaimana ini ya, Pak Dokter? Saya takut sekali, Kak.
0: Ibu Vera, jangan risau dan jangan stres ya. Saya sarankan untuk Ibu kembali mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan asam folat. Ibu bisa memperolehnya dari daging, rendah lemak, makanan laut, telur, sayuran hijau, jeruk, pepaya, alpukat, pisang juga bisa, Bu. Selain itu, Ibu juga harus bisa memenuhi kebutuhan vitamin C dan mengonsumsi suplemen. Untuk suplemennya, nanti saya kasih resepnya, Ibu.

Investasi saham memang bisa memberikan keuntungan besar, tapi di sisi lain juga beresiko mengalami kerugian. Wajar sih kalau sesekali rugi karena pasar saham memang fluktuatif. Tapi kalau sampai mengalami kerugian yang tidak wajar, itu pertanda ada yang salah. Nah, biar nggak terjebak dalam situasi ini, yuk kenali penyebabnya. 1. Terjebak di saham gorengan. Saham gorengan adalah saham yang harganya naik dan turun secara ekstrim karena manipulasi bandar. Biasanya, saham ini punya fundamental yang buruk tapi tetap banyak diperdagangkan karena spekulasi. 2. Tidak punya strategi investasi yang jelas. Banyak investor pemula yang membeli saham hanya karena ikut-ikutan atau FOMO. Tanpa strategi yang jelas, keputusan investasi jadi emosional dan rawan rugi besar. 3. Salah memilih saham dan tidak melakukan diverifikasi. Menaruh semua uang di satu saham berisiko tinggi. Kalau perusahaan itu mengalami masalah, kerugiannya bisa sangat besar. 4. Overtrading dan tidak sabar. Beberapa investor terlalu sering jual beli saham atau overtrading dengan harapan bisa cepat mendapatkan cuan. Padahal, semakin sering transaksi, semakin besar resiko rugi akibat biaya trading dan keputusan yang kurang matang. 5. Tidak mengontrol emosi saat pasar bergejolak. Pasar saham bisa naik turun dengan cepat. Kalau kamu mudah panik saat harga turun, kemungkinan besar kamu akan menjual saham di harga yang rendah. Padahal bisa jadi itu hanya koreksi sementara. Kerugian dalam investasi saham memang bisa terjadi. Tapi kalau jumlahnya tidak wajar, sudah pasti ada faktor yang perlu dievaluasi. Hindari saham gorengan, jangan FOMO, lakukan disverifikasi, kendalikan emosi, dan selalu gunakan strategi investasi yang jelas.

0: Ih, lucu. Ambil ah. Ih, ini gemas sekali. Ini juga ambil sudah. Ya ampun, warnanya cantik sekali. Cocok ini buat di ruang tamu. Angkut-angkut.
1: Ih, Ma, macam tuh semua Mama mau ambil. Tadi sebelum kesini janjinya apa? Beli yang tuh lagi butuh saja, toh.
0: Aduh, Bapak ini. Tapi ini semua lucu, toh. Lagian, Bapak Pugaji juga pasti ada, Mo. Jangan pelit-pelit lah, Bapak.
1: Hah? Bukan Bapak mau pelit, Mama sayang. Tapi keadaan ekonomi sekarang nih lagi tidak stabil. Kita harus belanja cerdas. Kita harus bisa membedakan mana yang kita butuh, mana yang kita ingin. Kalau cuma sekedar mengikuti keinginan nanti tidak ada habisnya. Lagian kita juga harus simpan uang untuk anak-anak, pendidikan dan masa depan, Ma. Inflasi tidak hanya berdampak pada harga barang, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan ekonomi. Untuk itu, belanja cerdas merupakan langkah tepat di tengah ketidakstabilan ekonomi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asik, arisan cair. Beli apa enaknya? Ah, ganti HP sudah, biar keren.
1: Apa sih, Ma? Mending beli emas atau ditabung dulu. Nanti kalau udah banyak uangnya, bisa beli tanah, Kak.
0: Tapi, Pak, iPhone baru ini. HP keluaran baru.
1: Kalau kita invest ke tanah, sewaktu-waktu kita butuh uang kan bisa dijual. Begitu juga dengan tanah. Tanah kan gak perlu perawatan. Harganya juga bakal naik dari tahun ke tahun. Bisa untung kan?
0: Oh iya ya. Oke deh, besok tong kita koma siapa?
2: Mengembangkan bisnis UMKM memerlukan pendekatan yang matang dan terencana. Berikut adalah 4 kunci dalam mengembangkan bisnis UMKM. Inovasi produk dan layanan. Untuk tetap kompetitif, UMKM perlu terus berinovasi, baik dalam hal produk maupun layanan. Ini bisa berupa pengembangan produk baru, peningkatan kualitas produk yang sudah ada, atau menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik. Mengidentifikasi tren pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah dapat menjadi kunci keberhasilan. Pemasaran digital. Memanfaatkan pemasaran digital sangat penting. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, UMKM dapat memanfaatkan media sosial, website, dan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pemasaran digital yang efektif dapat meningkatkan visibilitas bisnis dan mendekatkan produk dengan konsumen. Manajemen keuangan yang baik. Mengelola keuangan dengan hati-hati sangat penting agar bisnis tetap berkelanjutan. Menyusun anggaran, mencatat arus kas, dan mengelola utang dengan bijak adalah langkah-langkah krusial dalam menjaga kesehatan finansial UMKM. Selain itu, memiliki cadangan dana untuk menghadapi situasi darurat bisa menjadi pelindung bagi bisnis. Membangun jaringan dan kemitraan. Mengembangkan relasi bisnis dengan sesama pelaku usaha, supplier, atau bahkan dengan lembaga pemerintah dapat membuka peluang baru. Jaringan ini dapat membantu Anda dalam memperluas pasar, memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif, atau bahkan memperoleh bantuan finansial melalui program-program khusus untuk UMKM. Dengan fokus pada inovasi, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan jaringan bisnis, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan.

mengetahui bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Untuk mengukur inflasi, ada beberapa metode yang digunakan. Dan yang paling umum adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK dan Indeks Harga Produsen atau IHP. Indeks Harga Konsumen mengukur perubahan harga barang dan jasa yang biasanya dikonsumsi oleh rumah tangga. Barang dan jasa ini mencakup makanan, pakaian, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Indeks harga konsumen dengan membandingkan harga barang dan jasa pada periode tertentu dengan harga pasar pada periode dasar. Indeks harga produsen mengukur perubahan harga di tingkat produsen atau grosir sebelum barang sampai ke konsumen akhir. Indeks ini mencakup harga barang mentah, bahan baku, dan barang setengah jadi yang diproduksi. Untuk menghitung inflasi, data harga barang dan jasa dikumpulkan setiap bulan. Setelah itu, perubahan harga dihitung dan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi biasanya dihitung dalam persentase untuk menunjukkan seberapa besar kenaikan harga selama periode tertentu.

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil dan menengah, yang biasanya dikelola oleh individu atau kelompok kecil. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kategori UMKM. Usaha mikro, usaha yang memiliki jumlah karyawan kurang 5 orang dan memiliki aset atau omset tahunan yang relatif rendah. Usaha kecil, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 5 sampai 9 orang dan aset dan omset tahunan lebih besar dari usaha mikro tetapi masih di bawah batas tertentu. Usaha menengah, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang dan aset atau omset tahunan yang lebih tinggi dari usaha kecil tetapi masih tergolong menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, juga berkontribusi pada produk domestik bruto, PDP suatu negara.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bisa dirasakan dalam jangka panjang. Ada beberapa keuntungan utama dalam berinvestasi. Investasi yang bijak, terutama dalam aset seperti saham, obligasi, atau properti, dapat menghasilkan keuntungan seiring waktu. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang. Dengan berinvestasi, Anda dapat menghasilkan return yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi, sehingga dapat menjaga dan bahkan meningkatkan nilai uang Anda. Beberapa jenis investasi seperti saham dividen atau properti yang disewakan dapat menghasilkan pendapatan pasif yang memberikan aliran uang secara reguler tanpa harus bekerja aktif. Dengan berinvestasi pada berbagai instrumen atau sektor, Anda dapat mengurangi resiko kerugian besar yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar atau kerugian dalam satu jenis investasi. Investasi memungkinkan Anda untuk merencanakan masa depan seperti menyiapkan dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah. Dengan berinvestasi, Anda memiliki lebih banyak kontrol atas keuangan pribadi Anda. Anda bisa memutuskan di mana dan bagaimana uang Anda ditempatkan untuk mendapatkan hasil terbaik. Investasi dalam bentuk saham atau properti memungkinkan Anda untuk memiliki bagian dari perusahaan atau aset fisik yang dapat meningkat nilainya seiring waktu. Penting bagi Anda untuk selalu melakukan riset dan memiliki strategi investasi.
1: Halo Andi, selamat siang.
2: Hey, Billy. Deh, tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
1: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kok tentang investasi saham.
2: Oh, iyo Billy. Investasi saham tuh bagus kak. Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
1: Oke baik, Andi. Saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
2: Oh iyo Billy, obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi resiko.
1: Baik Andi, saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil risiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Fakta-fakta unik tentang Indonesia yang jarang diketahui seringkali membuat penasaran orang asing dan bahkan kita sebagai bangsa. Fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Teman Pro 2, fakta unik lainnya adalah bahwa Indonesia mempunyai hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua. Puncak Kartens berada di daerah tropis, tepatnya di Pulau Papua yang beriklim panas dan lembab. Namun, di ketinggian sekitar 4.884 meter di atas permukaan laut, suhu menjadi sangat rendah sehingga terbentuk salju abadi atau yang kita kenal dengan gletser tropis. Ini adalah fenomena yang sangat langka di dunia. Dan inilah yang menjadikan Kartens gunung bersalju satu-satunya di Indonesia dan Oceania dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta petualangan dan penggemar alam.

0: cewek. Mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
1: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
2: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.
3: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa hari di bumi semakin lama setiap abadnya? Meskipun perubahannya sangat kecil dan hampir tak terasa dalam kehidupan sehari-hari, para ilmuwan telah menemukan bahwa rotasi bumi secara perlahan melambat. Setiap abad, panjang satu hari di bumi bertambah sekitar 1,7 milidetik. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi yang mempengaruhi bumi. Gaya ini tidak hanya menyebabkan pasang surutnya air laut, tetapi juga menarik dan memperlambat rotasi bumi secara perlahan. Nah, ketika air laut tertarik oleh gravitasi bulan, terbentuklah tonjolan pasang surut atau yang dikenal dengan pasang naik di sisi bumi yang menghadap bulan dan sisi sebaliknya. Namun, karena bumi berputar lebih cepat daripada bulan mengorbitnya, tonjolan air ini sedikit bergeser dari garis lurus antara bumi dan bulan. Pergeseran kecil ini menghasilkan gaya gesekan pasang surut atau yang dikenal dengan tidal friction yang memperlambat rotasi bumi dari waktu ke waktu. Teman Pro 2, menariknya lagi, perlambatan rotasi bumi ini pun juga berdampak pada bulan. Ketika bumi kehilangan sebagian energi rotasinya, energi itu ditransfer ke orbit bulan, membuat bulan akan bergerak menjauh sekitar 3,8 cm setiap tahun. Jadi, selain hari di bumi semakin panjang, jarak bumi dan bulan juga perlahan akan meningkat.

Metro 2 di berbagai daerah di Indonesia, ada kepercayaan yang menyebutkan bahwa memotong kuku pada malam hari dapat membawa nasib buruk. Mitos ini pun telah diwariskan secara turun-temurun dan masih diyakini oleh sebagian masyarakat hingga sekarang. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, larangan ini kemungkinan besar berakar pada alasan praktis dan keamanan. Pada zaman dahulu, penerangan di rumah hanya mengandalkan lampu minyak atau obor yang cahayanya redup. Dalam kondisi gelap seperti itu, memotong kuku bisa beresiko melukai jari atau menyebabkan luka kecil yang sulit terlihat. Nah, teman Pro 2, seiring perkembangan zaman dan adanya penerangan listrik yang memadai, alasan tersebut sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Meski demikian, mitos ini tetap menarik sebagai bagian dari warisan budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan bagaimana masyarakat di zaman dahulu menjaga keselamatan dengan cara mereka sendiri.

0: Aduh, siapa yang kasih makan kunciki-ciki pagi-pagi begini?
1: Bapak yang kasih makan, kenapa jadi?
0: Bapak kok ini lagi? Anak-anak pagi begini tuh jangan kasih dong makan makanan jajanan. Kulihat dia punya pertumbuhan saja lambat. Coba bapak kasih buah kah, makanan yang sehat untuk anak supaya jangan dikekurangan gizi. Kopi kasih ciki-ciki lagi.
2: Oh.
3: Pastikan untuk memberikan anak-anak makanan yang seimbang dan bergizi, serta memantau pertumbuhan dan perkembangan mereka secara teratur. Dan jangan lupa konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang nutrisi untuk anak Anda.

Kebiasaan mandi di pagi hari bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan suasana hati. Namun, sering banget muncul pertanyaan, lebih baik mandi dengan air dingin atau air panas? Jawabannya, tergantung pada kebutuhan tubuh dan kondisi masing-masing orang. Teman Pro 2, manfaat mandi dengan air dingin dipercaya bisa meningkatkan energi dan kewaspadaan. Air dingin merangsang sirkulasi darah dan membuat tubuh kamu akan terasa segar, menguatkan sistem imun, menyehatkan kulit dan rambut, mengurangi stres, dan memperbaiki suasana hati. Namun, mandi air dingin mungkin kurang nyaman bagi orang dengan tekanan darah rendah atau saat sedang flu. Ada juga nih teman Pro 2 manfaat dari mandi air panas yang memiliki keunggulan membantu relaksasi otot. Ini pun cocok untuk mengurangi pegal setelah beraktivitas atau olahraga, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kualitas tidur, dan membuka pori-pori kulit. Ini untuk membantu proses pembersihan kulit dari kotoran dan minyak. Teman Pro 2, mandi dengan air yang terlalu panas bisa membuat kulit menjadi kering dan menurunkan tekanan darah. Mandi dengan air dingin cocok untuk memulai hari dan menyegarkan tubuh. Sementara mandi dengan air hangat lebih baik dilakukan untuk relaksasi, terutama pada malam hari atau setelah lelah beraktivitas. Pilihan terbaik adalah dengan menyesuaikan suhu air dan kondisi tubuh serta waktu mandi. Bahkan beberapa orang akan memilih kombinasi keduanya. Mandi air hangat dulu untuk membuka pori-pori, lalu membilasnya dengan air dingin agar kulit lebih kencang dan segar. Nah, teman Pro 2, kamu pilih yang mana?

0: Hey Rizky, kamu tahu tidak tentang investasi?
1: Iya sih, sedikit-sedikit. Kenapa emang?
0: Saya lagi tertarik untuk mulai investasi. Kayaknya penting buat masa depan ya.
1: Setuju Ayu. Investasi itu bisa jadi cara yang bagus untuk menumbuhkan uang kita. Terus, Ayu sudah tahu mau investasi di mana?
0: Aku lagi berpikir untuk memulai dengan reksadana. Bagaimana menurut kamu?
1: Reksadana? Bagus Ayu. Apalagi buat pemula ada manajer investasi yang bantu kelola uang kita.
0: Berinvestasi di masa muda adalah langkah cerdas untuk membangun kekayaan di masa depan. Karena semakin awal memulai, semakin banyak waktu untuk Anda memiliki manfaat bunga majemuk.

0: please kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih. Apa yang kamu minta?

Teman Pro2, tahukah kamu satelit merupakan benda buatan manusia yang mengorbit bumi atau planet lain, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern. Mulai dari komunikasi global hingga pemantauan cuaca, satelit memainkan peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan kita. Satelit adalah objek buatan manusia yang diluncurkan keluar angkasa dan bergerak mengelilingi bumi atau benda langit lainnya dalam orbit tertentu. Teman Pro2, orbit ini dipertahankan oleh keseimbangan antara gaya gravitasi benda langit, misalnya bumi yang menarik satelit ke arahnya, dan gaya inersia satelit yang cenderung mempertahankan gerakannya. Konsep satelit sebenarnya sudah dipikirkan jauh sebelum teknologi memungkinkan perwujudannya. Sang ilmuwan seperti Isaac Newton telah merumuskan hukum gravitasi yang menjadi dasar pemahaman tentang bagaimana benda-benda langit berinteraksi dan bergerak dalam orbit. Namun, baru pada abad ke-20 dengan kemajuan teknologi roket dan elektronika, ide tentang satelit buatan manusia menjadi kenyataan. Satelit pertama Sputnik 1 diluncurkan oleh Uni Soviet pada tahun 1957, menandai dimulainya era antariksa. Sejak saat itu, ribuan satelit telah diluncurkan ke berbagai orbit di sekitar bumi, masing-masing dengan tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Teman Pro2, satelit adalah jembatan antariksa yang menghubungkan kita dengan dunia yang lebih luas. Mereka telah mengubah cara kita berkomunikasi, melakukan perjalanan, memantau lingkungan, dan melakukan penelitian ilmiah. Meskipun ada tantangan, masa depan satelit tampak cerah. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu, baik pemerintah, perusahaan, maupun institusi lainnya, sebagai bentuk pinjaman dari investor. Dalam investasi ini, penerbit obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunganya atau kupon pada jangka waktu tertentu. Obligasi sering digunakan sebagai alternatif pendanaan jangka menengah hingga jangka panjang. Bagi para investor, obligasi merupakan instrumen investasi yang relatif aman dan stabil, terutama jika diterbitkan oleh entitas dengan reputasi baik. Beberapa istilah penting dalam obligasi. 1. Kupon adalah bunga yang dibayarkan secara berkala kepada pemegang obligasi. 2. Jatuh tempo atau maturity. Ini adalah waktu di mana pokok utang obligasi harus dilunasi. 3. Nilai nominal atau face value. Ini adalah nilai pokok yang akan diterima oleh pemegang obligasi saat jatuh tempo. 4. Yield atau tingkat keuntungan yang diperoleh para investor dari obligasi, yang bisa berbeda dari kupon tergantung harga beli obligasi. Obligasi menjadi pilihan menarik untuk diversifikasi portofolio, terutama bagi investor yang sedang mencari pendapatan tetap dan risiko yang lebih rendah dibanding saham.

yang masih stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Pukul 20 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Jika balik lagi nemenin semua teman Pro 2 malam hari ini di jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Sederet informasi terupdate bakal saya hadirkan ke ruang dengannya teman Pro 2. Untuk itu jangan banyak kemana-mana ya, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 bareng Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Dalam

Kepulauan Pro 2 yang masih stay di 101,5 FM. Kamu yang suka makan durian, nah di Pasar Aroro Iroro Surui itu durian sebanyak ya. Oke, yang suka makan durian, mari kita mengenal kandungan vitamin dan mineral dalam buah durian ya. Jadi jangan asal makan saja baru tahu dia punya.

0: Ini dikutip dari rri.co.id, Serui, buah durian dikenal luas ya. Ini raja buah di kota Serui nih, karena ukurannya yang besar dan aromanya yang khas. Nah, cita rasanya yang lezat di Indonesia itu durian menjadi salah satu buah favorit yang banyak dinantikan saat musim ya. Jadi biasa dong keluarga-keluarga di luar sana kalau dong lihat musim di Serui pas banyak kirim ke pikul gampang jadi. Nah, selain memiliki rasa yang manis dan tekstur yang lembut, durian juga mengandung berbagai vitamin dan juga mineral yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, mengkonsumsi durian dalam jumlah yang wajar dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat dan juga seimbang ya, teman Pro 2. Kandungan gizi dalam buah durian nih. Nah, durian mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, serat, vitamin dan juga mineral. Nah, kandungan nutrisi yang menjadikan durian sebagai salah satu buah yang dapat memberikan energi sekaligus mendukung berbagai fungsi tubuh kita. Ini beberapa vitamin dan mineralnya, mineral utama yang terkandung dalam buah durian antara lain ada vitamin C. Nah, vitamin C merupakan salah satu kandungan yang penting dalam buah durian. Nutrisi ini berperan sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, manfaat vitamin C itu apa? Meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan luka, mendukung pembentukan kolagen untuk kesehatan kulit. Nah, membantu juga penyerapan zat besi. Dengan kandungan vitamin C yang cukup baik, durian dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh kita agar tetap optimal. Yang kedua ada vitamin B kompleks. Nah, buah durian ini mengandung berbagai jenis vitamin B kompleks seperti vitamin B1, tiamin, ada vitamin B2, B3, dan juga B6, piridoksin. Ada juga folat ya, vitamin B9. Nah, vitamin B kompleks ini berperan dalam proses metabolisme energi ya. Jadi membantu mengubah makanan menjadi energi yang digunakan tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau saya makan durian aku sok kuat gitu. Ya, ketiga kalium ya, teman Pro 2. Nah, kalium itu merupakan mineral yang cukup tinggi dalam buah durian ya. Jadi ini cukup tinggi. Mineral ini memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan fungsi otot kita. Jadi bisa membantu menjaga tekanan darah tetap optimal, mendukung fungsi jantung, membantu kerja otot dan saraf, mengurangi resiko kram otot. Tapi jangan berlebihan juga. Ada juga magnesium, ada juga fosfor ya teman Pro 2. Ada zat besinya juga. Ada mangan. Apa itu mangan? Merupakan mineral yang berperan dalam pembentukan tulang dan metabolisme nutrisi ya. Jadi itu dia manfaat-manfaat fungsi dan vitamin yang ada dalam buah durian. Jadi apa kalau kamu makan buah durian, asal jangan satu kantong plastik yang harga 100.000 tuh kamu kasih habis sendiri. Kelebihan dong dosisnya. Akhirnya teman Pro 2, itu satu informasi ya untuk semua teman Pro 2 malam hari ini. Jangan pernah kemana-mana, kita masih berbagi informasi di Jaga Malam.
1: Berbagai daerah di Indonesia terdapat mitos yang window dressing adalah strategi yang digunakan oleh manajer investasi, perusahaan, atau pihak-pihak tertentu untuk mempercantik laporan keuangan atau portofolio investasi sebelum disajikan kepada investor, pemegang saham, atau publik. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan kinerja yang lebih baik dari yang sebenarnya. Dalam dunia investasi, manajer portofolio mungkin akan menjual saham berkinerja buruk dan membeli saham yang sedang naik menjelang akhir kuartal atau tahun. Dengan begitu, portofolio terlihat lebih menguntungkan saat dilaporkan. Dalam laporan keuangan perusahaan, window dressing bisa berupa menunda pembayaran utang agar kas tampak lebih tinggi atau mempercepat pengakuan pendapatan agar laba tampak meningkat. Tujuan utama window dressing adalah membentuk persepsi positif baik kepada investor, kreditur, maupun pemegang saham. Window dressing mungkin akan memberikan kesan baik dalam jangka pendek, tetapi dapat merugikan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk menganalisis laporan keuangan dan kinerja investasi secara kritis serta menyeluruh.

digunakan oleh manajer investasi, perusahaan, atau pihak-pihak tertentu untuk mempercantik laporan keuangan atau portofolio investasi sebelum disajikan kepada investor, pemegang saham, atau publik. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan kinerja yang lebih baik dari yang sebenarnya. Dalam dunia investasi, manajer portofolio mungkin akan menjual saham berkinerja buruk dan membeli saham yang sedang naik menjelang akhir kuartal atau tahun. Dengan begitu, portofolio terlihat lebih menguntungkan saat dilaporkan. Dalam laporan keuangan perusahaan, window dressing bisa berupa menunda pembayaran utang agar kas tampak lebih tinggi atau mempercepat pengakuan pendapatan agar laba tampak meningkat. Tujuan utama window dressing adalah membentuk persepsi positif baik kepada investor, kreditur, maupun pemegang saham. Window dressing mungkin akan memberikan kesan baik dalam jangka pendek, tetapi dapat merugikan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk menganalisis laporan keuangan dan kinerja investasi secara kritis serta menyeluruh.

Oke teman semua, dua satu single punya Annemarie yang sudah saya hadirkan ke ruang dengarnya teman Pro 2 ya. Mau dispesialkan untuk Dinja ya, yang protes kalau kenapa tidak ada pemain Real Madrid yang ikut gabung di Spanyol ya. Untuk World Cup 2026 ini, sabar, sacek, sapu lagu dulu ya momcik. Oke sip Ninja, ditunggu ya. Selamat malam untuk siapa nih? Ada Arvan ya, Alfian Serwi, halo. Begitu tuh kirim kucing ya. Farisan, selamat malam, salam hormat dan salam kenal dari kabupaten tetangga ya. Oke, salam kenal kembali untukmu, sama untuk Rimba juga ya. Terima kasih banyak sudah memberikan lunch channel-nya. Malam ini siaran saya disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM Pro 2 Serui, dan juga disiarkan lewat rri.co.id streaming dan media sosial streaming saya malam ini. Nah, dari kawasan Jalan Patimura, teman Pro 2, satu informasi untuk semua teman Pro 2, karena kita sedang baku ganggu seputar Piala Dunia ya. Yuk kita lihat daftar 20 pemain termuda yang tampil di Piala Dunia 2026 ya. Ini ada beberapa teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id Jakarta. Ada siapa di sana? Alfian. Oh ya, oke, okay, hai. Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang bagi para pemain berpengalaman ya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko itu menjadi panggung bagi sejumlah talenta muda yang mulai mencuri perhatian dunia. Nah, berdasarkan data usia pemain per 11 Juni 2026 besok melansir FIFA, ini gelandang muda timnas Meksiko Gilberto Mora menjadi pemain termuda yang masuk dalam daftar. Ia berusia 17 tahun 240 hari saat turnamen berlangsung nanti. Di posisi kedua terdapat pemain timnas Ceko ya, ada Hugo Socurek ya yang berusia 18 tahun 4 hari. Sementara peringkat ketiga ditempati pemain muda Jerman, ada Leonard Karl yang berusia 18 tahun 109 hari. Dan Senegal menjadi salah satu negara yang memiliki banyak pemain muda dalam daftar tersebut ya. Dua pemain mereka, Ibrahim Baye dan juga Bara Sapokonya di Aye, ini masuk dalam jajaran 10 pemain termuda di Piala Dunia 2026 ya, per 11 Juni 2026 saat laga berlangsung. Nah, selain Senegal, Bosnia dan juga Herzegovina, ini juga menempati dua wakil dalam daftar tersebut, yakni ada Mladen Jurkas serta Kerim ya. Ini nama yang paling menarik perhatian lainnya adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal ya. Winger muda timnas Spanyol itu berada di posisi ke-13 dengan usia 18 tahun 333 hari. Oh my god, pas ya 333 ya. Meski bukan yang termuda, Yamal menjadi salah satu pemain muda dengan pengalaman dan sorotan terbesar ya. Piala Dunia 2026 juga menjadi kesempatan bagi sejumlah bintang muda yang telah dikenal luas di level klub. Di antaranya ada Candy Paez, juga ada Ekuador, ada Pau Cubarsí dari Spanyol, serta Endik yang memperkuat Brazil ya. Endik tuh so suka dia main kah? Oke, tapi dia tidak dimanfaatkan secara baik oleh Real Madrid ya. Oke deh, Piala Dunia kali ini Brazil sendiri memiliki dua pemain dalam 20 daftar pemain muda, yakni Ryan dan juga Enric. Keduanya diproyeksikan menjadi bagian penting dalam regenerasi skuad Selecao di turnamen kali ini. Nah, kehadiran para pemain muda tersebut ini menunjukkan semakin banyak negara yang berani memberikan kesempatan kepada talenta usia belasan tahun ini ya. Selain menjadi pengalaman berharga, Piala Dunia 2026 ini juga dapat menjadi panggung bagi lahirnya bintang-bintang baru dalam beberapa tahun ke depan. Oke deh, ini berikut 10 pemain termuda Piala Dunia 2026 berdasarkan usia per 11 Juni 2026 melansir dari data resmi FIFA ya. Ini data resmi FIFA. Di posisi ke 1 ada Gilberto Mora dari Meksiko, 17 tahun 240 hari. Ada Hugo Socurek dari Ceko
Ceko, 18 tahun 4 hari. Ada Leonard Carl dari Jerman, 18 tahun 109 hari. Ada Ibrahim Baye dari Senegal, 18 tahun 138 hari. Ada juga Hamza Abdel Karim ya dari Mesir, 18 tahun 161 hari. Ada Bara Sopoko Nyadiaye dari Senegal, 18 tahun 162 hari. Ada Mladen Jurkas dari Bosnia dan juga Herzegovina, 18 tahun 247 hari. Ada Ayub Bawol Adi dari Maroko, 18 tahun 252 hari. Kerim Ala Jeb Golfik ya, Bosnia, 18 tahun 263 hari. Juga ada Ryan Elo Umi dari Tunisia dengan 18 tahun 267 hari. Itu 10 pemain yang sudah menjadi pemain muda nanti per tanggal 11 Juni besok. Oke deh teman Pro 2, itu dia satu informasi lagi untuk semua teman Pro 2 Florenza Hala Madrid. Hala Madrid ya. Oke, kita menunggu kebangkitan Madrid di esok harinya ya. Kok esok harinya ya? Oke, kita menunggu ya. Kita menunggu untuk Madrid bangkit lagi, rival kita ya, Barcelona maksudnya. Oke, selamat malam juga untuk semua teman Pro 2 yang lagi stay di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Saya hadirkan dulu beberapa single lagi lagu dulu. Ada Dodi Waropen. Hai Dodi, selamat malam. Salam kompak Till My Last Day. Ada Michael Langston ya. Oke, nanti diputarkan ya. Ditunggu aja Ninja bakal saya hadirkan. Oke deh teman Pro 2, kita music dulu ya. Untuk semua teman Pro 2 malam hari ini yang lagi stay di Pro 2 FM Serui, teman terbaik.

Oke, untuk apa bertahan dalam satu hubungan kalau nantinya jadi korban? Jaga malam. Masih bareng saya Cika Numberi di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke, saya punya satu single lagu terakhir, ada Black Melanesia dengan Tagae, bakal saya hadirkan sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Oke deh, kita bakal rilis Pro 2 Jakarta di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur mendatang. Dan Cika nanti bakal balik lagi nemenin semua teman Pro 2 di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur mendatang ya. Jadi 1 jam kita bakal rilis ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat ya di seluruh Indonesia. Oke deh teman Pro 2, terima kasih banyak semoga informasi yang sudah saya hadirkan di Jaga Malam memberikan informasi yang lebih untuk semua teman Pro 2 malam hari ini di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke, satu single yang mau didengar oleh Engelbert ya, dengan punyanya Black Melanesia dengan Tagae, bakal saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2 malam hari ini sekaligus mengantarkan kita menyatukan siaran dengan Pro 2 Jakarta.

akan menyatukan siaran dengan Pro 2 Jakarta ya. Oke, terima kasih banyak untuk semua teman Pro 2 saya yang sudah mengikuti saya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Semoga kalian terhibur dengan sajian hiburan dan juga mendapatkan edukasi dari informasi yang sudah kami bagi.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan. Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Paekumbuh.
0: Paekumbuh.
1: Iya.
0: Wah, Paekumbuh. Itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: mana yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayak kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel. Ya,
1: makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oke.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: benar. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Benar.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Dan itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang masa-masanya. Kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya.
1: Sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa, peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja ke Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu temen-temen juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Ya kan.
1: Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe-kafe. Ya dari situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget dia pengalaman bermusiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Gak ada batasan usia, gak ada kayak dari muda, gak juga. Mau tua juga gak apa-apa, mau kapan aja lah. Pokoknya yang rilis satu, rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya? Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak apa ya, tidak menganggap lah gitu.
1: Oh, oke.
0: Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus nggak kuat juga.
1: Akhirnya menyerah juga berarti.
0: Menyerah juga.
1: Oke.
0: Okay. Ya, makanya di situ ada apa kalimat terakhir di lagunya kan, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
1: Wow.
0: Berarti udah ikhlasin aja. Berarti memang dia bukan jodoh.
1: Benar. Ya. Tapi menurut lo setinggi-tinggi cinta adalah cinta yang mengikhlaskan nggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kenapa tuh menurut lo?
0: Karena apa ya, cinta kan gak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
1: Betul.
0: Ya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
1: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya, kalau emang apa ya, bahasanya gak seimbang gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya.
0: Capek.
1: Gitu kan.
0: Capek banget bro.
1: Berjuang sendiri itu juga capek ya.
0: Benar
1: kan?
0: Benar.
1: Tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu apa, setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
0: Iya.
1: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya betul.
1: Oh, ini ngomongin effort kali ya.
0: Iya. Iya aja deh. Iya.
1: Takutnya makin kespil tadi ya. Oke, berarti ini tuh apa, berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
0: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih, karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
1: Benar.
0: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
1: Oke.
0: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
1: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
0: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
1: Oh,
0: main gitar
1: iya,
0: gitu kan. Pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
1: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
0: nada,
1: nih.
0: Nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na na na na na na na na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
1: Iya, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
1: Ke belakang.
0: Ya. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
1: Betul.
0: Keinget lah.
1: Keinget
0: di situ.
1: Akhirnya. Recall ya.
0: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
1: Oke.
0: Pada saat itu.
1: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
0: Ya, semampuku itu.
1: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
0: Menyebar.
1: Jadi sebuah lagu.
0: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
1: Oke.
0: Okay. Benar-benar. Ya, kan? Dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
1: Benar.
0: Jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
1: Iya, benar sih. Tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada enggak, ingat ya?
0: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
1: Oke. Okay.
0: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
1: Iya sih.
0: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
1: Benar.
0: Tapi kita harus lakuin.
1: Benar.
0: Supaya dia mau ya.
1: Iya. Iya sih, benar kan?
0: Iya.
1: Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Yang akhirnya harus kita lakuin.
0: Harus dilakuin.
1: Demi dia.
0: Aduh.
1: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
0: Iya.
1: Dan ini dirilis berarti?
0: Dirilisnya di Mei kemarin.
1: Oh, Mei kemarin.
0: Iya.
1: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
0: lumayan.
1: Lebih.
0: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi.

0: lagi, terus keinget lagi, ah coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay, cari-cari lagi, sampai akhirnya kerekord lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
1: Oke, okay, buat demo berarti.
0: Buat demo lah, terus setelah itu udah.
1: Oke.
0: Okay. Diam.
1: Mengendap nih.
0: Mengendap. Kita juga lupa, udah lanjut, apalagi sambil kerja kan?
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Ya kerja sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
1: Oke.
0: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
1: Oke. Okay, kata dia gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
0: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
1: Oke.
0: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
1: Benar. Ya
0: kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman, terus dikenalin lah sama musisi senior namanya Om Balianto.
1: Oh ya, gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
0: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
1: Ya. Udah lampu hijau.
0: Lampu hijau.
1: tapi berarti istri nggak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
0: Enggak.
1: Support.
0: Bener. Untungnya enggak.
1: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
0: Asik.
1: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.
2: Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya. Ya.
1: Maksimal banget
0: ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Karena kalau lo gak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal, daripada gak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen dirilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: yang
0: kan.
1: Penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga gak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Maksudnya gak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun, karena berbagai persiapan, okay-nya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Betul. Akhirnya rilis gitu kan. Okay, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gua denger enak udah gitu.
0: Oh.
1: Gitu aja. Mau siapapun lah. Gitu.
0: Siapapun ya.
1: Karena menurut gua musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi enggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gua dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada enggak?
1: Semampu gua.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gua.
0: Iya, bener. Gua kan mancing aja. Gua kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan. Yeah. Kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Iya, di channel YouTube Alessandr.
0: Alessandr ya, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandr.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandr gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandr.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes, gitu ya. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau gak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Yeah. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Yeah. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel, pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja. Sosial medianya Bang Ali ya, dan juga betul ya, dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua produa seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ali sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Produa FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah kemiskinan. Pengentasan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses terhadap kebutuhan dasar, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Tujuan utama dari pengentasan kemiskinan di Indonesia antara lain, 1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Program pengentasan kemiskinan ini dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih stabil dan layak, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. 2. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan yang baik adalah kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Pemerintah melalui berbagai program berusaha memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang memadai. 3. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pengentasan kemiskinan juga bertujuan untuk menciptakan distribusi sumber daya yang lebih merata, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin dapat diminimalkan. 4. Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan akses terhadap pasar, masyarakat miskin diharapkan dapat mandiri secara ekonomi dan tidak tergantung pada bantuan jangka panjang. Dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera, produktif, dan berkeadilan sosial. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran serta seluruh elemen masyarakat.

0: Kualitas dan akses layanan kesehatan yang tidak memadai dapat menimbulkan berbagai dampak serius bagi masyarakat. 1. Dampak terhadap kesehatan individu. Ini mencakup meningkatnya angka kesakitan dan kematian. Penyakit yang sebenarnya bisa dicegah atau diobati akan menjadi lebih parah karena keterlambatan penanganan. Keterbatasan layanan ibu dan anak, tingginya angka kematian ibu melahirkan dan bayi akibat kurangnya fasilitas serta tenaga medis terlatih. Penyakit menular sulit dikendalikan karena minimnya akses vaksinasi dan pengobatan membuat suatu wabah lebih mudah untuk menyebar. 2. Dampak sosial dan ekonomi. Ini pun mencakup produktivitas menurun, di mana masyarakat yang sering sakit tidak mampu bekerja optimal sehingga berdampak pada ekonomi keluarga dan daerah. Beban biaya kesehatan meningkat. Tanpa layanan yang terjangkau, masyarakat harus mengeluarkan biaya besar untuk berobat, bahkan hingga menjual aset. Ketimpangan sosial semakin lebar. Kelompok miskin dan terpencil semakin tertinggal karena akses layanan kesehatan yang terbatas. 3. Dampak jangka panjang. Hal ini mencakup generasi kurang sehat. Anak-anak yang tumbuh tanpa layanan kesehatan memadai beresiko mengalami gangguan tumbuh kembang. Kepercayaan terhadap sistem menurun. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah atau institusi kesehatan yang bisa memicu ketidakstabilan sosial. 4. Dampak jangka panjang. Hal ini mencakup generasi kurang sehat, di mana anak-anak yang tumbuh tanpa layanan kesehatan memadai berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang. Kepercayaan terhadap sistem menurun. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah atau institusi kesehatan yang bisa memicu ketidakstabilan sosial. Hambatan pembangunan. Kesehatan masyarakat yang buruk dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
1: Aduh, Pa, kenapa anak kita tuh suka banget jajan ya? Apalagi yang manis-manis atau gorengan. Kadang sampai susah makan di rumah.
2: Wah, iya Ma. Memang itu jadi tantangan. Padahal makanan itu seringkali gak punya gizi yang cukup.
1: Iya, itu dia, Pa. Mama takut sekali kalau nutrisinya tidak cukup. Terus nanti malah stunting.
2: Benar banget, Ma. Stunting itu bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga perkembangan otak. Anak perlu makan bergizi kayak protein, vitamin, dan mineral.
1: Nah, sekarang kita lagi coba atur pola makannya aja ya, Pak ya. Mungkin bisa dikurangi jajannya di luar. Dan ajak dia makan bareng biar lebih semangat. Oke, Pak?
2: Baik, Ma. Mungkin bisa juga bikin cemilan sehat di rumah. Jadi, dia tetap bisa ngemil, tapi tetap bergizi.

0: Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami.
1: Dunia Nan, tetap kaya. Makan dulu. Ayah udah masakin tuh.
2: Iya ya, bentar lagi balesin DM.
1: Anak ayah tertawa sendiri sama HP. Tertawa sama ayahnya kapan?
2: Hei, iya nih ya, lagi nonton video lucu. Loh, ayah kok belum makan malah duduk di sini sih? Makan ayah, nanti ayah sakit loh.
1: Ayah kangen deh ngobrol sama kamu, Ran. Semenjak mama meninggal, kita cuma berdua di rumah ini. Tapi rasanya ayah sendirian. Kamu sibuk banget dengan ponselmu, sampai gak ngobrol sama ayah.
2: Ya ampun, maafin Rani ya ayah. Rani udah buat ayah merasa sendirian dan sedih.
1: Jangan sampai teknologi menjauhkan yang dekat, karena waktu bersama keluarga tak bisa diunduh ulang. Matikan layar sejenak dan hidupkan kasih sayang yang nyata.

0: Tahukah kamu, hilirisasi adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi yang lebih bernilai tinggi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, hilirisasi seringkali dianggap sebagai strategi penting untuk meningkatkan daya saing suatu negara dan menciptakan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dampak dari proses hilirisasi sangat beragam, mencakup sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hilirisasi juga sering digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai komoditas yang dimiliki, mulai dari pertambangan, kelautan, hingga kehutanan. Dengan hilirisasi, komoditas yang sebelumnya diekspor dalam bentuk bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang dapat meningkatkan nilai ekspor dan perekonomian negara.
1: Hi, welcome to Y2K's Big Fun Fun Show. I'm your host, Y2K. I'd like to introduce you to today's very fun, very special guest, Baby No Money!
2: Did I really just forget that melody?
3: No, I'm not.

Bumi FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

Kartu Indonesia Pintar atau KIP merupakan salah satu program strategis pemerintah Indonesia di bidang pendidikan yang bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan secara layak, khususnya memulai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fungsi utama KIP adalah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti biaya sekolah, buku, seragam, dan kebutuhan pendukung lainnya. Dengan adanya KIP, beban ekonomi keluarga miskin dapat berkurang sehingga risiko putus sekolah dapat diminimalkan. Selain itu, KIP berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesempatan pendidikan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang yang sama untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, sehingga membuka peluang kerja yang luas dan berpenghasilan lebih baik. Dengan demikian, Kartu Indonesia Pintar tidak hanya membantu secara langsung dalam pembiayaan pendidikan, tetapi juga berkontribusi secara tidak langsung dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, KIP menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Program Wajib Belajar 13 Tahun adalah kebijakan pendidikan nasional yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan setiap anak memperoleh pendidikan minimal dari tingkat SD hingga SMA/SMK. Program ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yaitu Wajib Belajar 9 Tahun yang mencakup pendidikan dasar SD dan SMP. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan akses, mutu, dan pemetaan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan program ini, pemerintah berharap generasi muda memiliki kompetensi dasar yang memadai, kesiapan menghadapi dunia kerja, dan kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.

bangsa. Implementasi program wajib belajar 13 tahun juga melibatkan peningkatan sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan guru berkualitas, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Tantangan terbesar dalam program ini adalah menjangkau daerah terpencil, mengurangi angka putus sekolah, dan memastikan pendidikan inklusif bagi semua anak. Dengan adanya program wajib belajar 13 tahun, diharapkan Indonesia dapat mencetak generasi yang berpengetahuan luas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, kok seganti jualan lagi? Kemarin jual minuman, kok ganti ke cemilan? Kok ganti lagi ke baju? Sekarang, kok ganti lagi ke sepatu?
3: Hah? Iyo, Ale. Bagaimana kau tahu sapu jualan kemarin tuh sepi semua? Rame sih, cuman pas awal-awal buka saja. Makanya, saya ganti-ganti terus nih. Ini rencana, saya mau ganti lagi. Sepi sekali, Kak.
2: Suwe, kau ini salah sekali. Namanya kau buang-buang modal itu. Harusnya sebelum kau mulai berusaha, kau riset dulu. Kira-kira apa yang lagi diminati? Kau pu target pasar ini siapa? Kau pu kompetitor tuh siapa? Jangan asal-asalan begini.
3: Aduh, itu sudah Ale. Saya juga su habis modal banyak sekali. Sekarang saya pusing sekali.
2: Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, riset pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama bagi para pelaku UMKM. Riset pasar menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan strategi bisnis dan memastikan bahwa produk yang akan diluncurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

0: mandi. Duduk ngelamun apa?
1: Aduh, Sahda duduk. Pikir hidup sekali nih. Susah sekali cari kerja. Cari kerja saja, susah apa? Saya menyesal dulu saya terasa sekolah baik biar saya bisa kayak teman-teman yang lain kerja di kantor.
0: Sudah Andi, tidak perlu duduk melamun dan pikir susah. Ada pekerjaan lain yang bisa ketong kerjamu supaya ketong bisa bertahan hidup. Kok bisa bikin usaha apa kak biar ada uang untuk tambahan? Intinya kalau ketong mau berusaha pasti ada jalan keluar dari kemiskinan. Banyak mau anak-anak muda yang buka usaha dan dong berhasil.
1: Iyo eh, kok betul juga. Saya akan berwirausaha biar keluar dari situasi ini.
0: Nah, begitu dong, baru saya punya teman. Bersama kita bisa menciptakan perubahan dan membangun masa depan yang lebih baik. Jangan menyerah, keluar dari kemiskinan adalah mungkin.

menghadirkan acara siaran untuk hari Jumat 5 Juni 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: sedang mendengarkan
1: motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada sebagaimana adanya kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu, maka kami masih hidup hari ini dan ada di hadapan-Mu untuk melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam segala yang kami kerjakan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Bentuk hati kami ya Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tertulis demikian, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bisa saja merencanakan yang jahat kepada kita, tapi yang terjadi atas kita, pada akhirnya, bukanlah rencana jahat manusia, melainkan rencana baik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun situasi, sekalipun kelihatannya tidak baik, ada intervensi Tuhan di dalamnya yang akan mengubah itu semua menjadi suatu kebaikan. Kita melihat dan mengalami keadaan yang sulit selama 1 tahun lebih ini dan merasakan berbagai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak tahan dan memilih untuk memprotes situasi kepada pemerintah. Ada yang marah dengan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini tentu tidaklah baik, saudara. Karena kita harus sadari bahwa dalam segala sesuatu, ada kebaikan yang Tuhan rancangkan. Dalam ayat ini, saudara, kita masih belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan rela hati menanggung dan menjalani semua yang terjadi, hingga pada akhirnya ia dapat melihat suatu titik terang yang membuatnya mengerti akan arti dari segala yang ia alami. Dikatakan oleh Yusuf di sini bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Mari kita perhatikan di sini, saudara, bahwa manusia dan bahkan iblis dapat merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tapi pada akhirnya, bukanlah rancangan jahat manusia atau iblis yang akan bertahan, tapi rencana Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan, kesukaran atau penderitaan sekalipun dapat diintervensi oleh tangan Allah dan diubahkannya menjadi kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12-13 tertulis, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di sini saudara kita perhatikan perkataan pemazmur yang selaras dengan perkataan Yusuf. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Ia membuka kain kabung dan menggantikannya dengan sukacita, sehingga mulut kita memuji dan bersyukur kepadanya. Ada satu tema yang sama dalam ayat-ayat ini, yaitu bahwa Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,

dalam Ulangan 23 ayat 5 bagian B tertulis, Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Mari kita bersyukur saudara dan bersuka cita sebab karya ajaib Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang baik, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena intervensi dan karyamu dalam hidup kami, yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Semua rancangan jahat manusia, bahkan rancangan jahat dari iblis, Tuhan gagalkan, dan situasi kami, Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dan kemenangan. Kami imani janji firmanmu ya Tuhan, bahwa yang baiklah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah yang berat ataupun penderitaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau sedang bekerja ya Tuhan, merajut kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktumu. Kami percaya akan melihat kemuliaanmu dalam hidup kami. Kami berkemenangan dan mengalami sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa di dalam Tuhan. Keadaan kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan oleh karena kekuatanmu Tuhan, sehingga mulut kami menaikkan puji-pujian kepadamu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang menguatkan kami semua. Kami percaya yang baik daripadamu terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam pimpinanmu. Berikanlah kami hati yang peka terhadap suara dan tuntunanmu ya Roh Kudus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasamu. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang kecewa dan putus asa. Bangkitkan kembali iman mereka. Dan yang sudah menjauh dari Tuhan, tarik mereka kembali untuk hidup benar dan setia kepadamu. Dan yang sedang dalam persoalan, kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karuniamu atas segala bangsa, sehingga setiap orang dapat mengenalmu dan mengalami anugerahmu. Terpujilah namamu ya Bapa, hanya di dalam namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai

Shalom sahabat kreatif Pro 2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah. Bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mezbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mezbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan, sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan, terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-10.
18. Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro 2. Tuhan memberkati. Amin.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om su janji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: Berapa hari ini hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul, macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana, biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: aku sudah melayanah.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah trading inflasi? Trading inflasi adalah istilah yang merujuk pada langkah yang dapat dilakukan investor retail dan institusional sebagai respon terhadap inflasi tinggi, guna melindungi nilai portofolio. Saat inflasi tinggi, pasar saham secara umum cenderung terkena dampak negatif, walaupun saham tertentu mungkin menguat. Tujuan dalam trading inflasi adalah mengalihkan dana ke aset, atau yang dikenal dengan lindung nilai, yang biasanya akan berperforma baik saat inflasi tinggi, seperti properti atau komoditas tertentu. Salah satu risiko terbesar inflasi adalah terjadinya resesi ekonomi yang lebih luas. Penyebab utama hal ini adalah suku bunga pinjaman yang meningkat saat inflasi. Jika Anda berinvestasi pada perusahaan yang memiliki level utang yang tinggi, juga tidak bijak. Karena perusahaan seperti itu

Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas, dan posyandu remaja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu, teman Pro 2 di pagi hari ini. Semoga saja kalian semua bangun dalam keadaan yang segar bugar, dalam keadaan yang sehat dan semangat, juga hati yang bersih ya teman Pro 2. Jangan pagi-pagi udah melakukan kejahatan. Aduh, gak boleh ya teman Pro 2. Oke, mau ngingetin nih untuk teman Pro 2, jangan kasih makan keluarga pakai duit haram. Sampai situ saja. Oke teman Pro 2, kita akan seperti biasa pagi-pagi nih teman Pro 2, kita akan berbagi informasi teman Pro 2, mulai dari informasi yang ringan, yang sedang, sampai yang berat nih. Kamu mau yang mana dulu teman Pro 2? Pagi-pagi kalian biasanya pasti ngopi ya teman Pro 2, kalau nggak ngopi ya ngeteh. Nah, ngomongin soal kopi teman Pro 2, kopi ini memang ampuh loh untuk meningkatkan fokus dan juga bikin melek. Tapi tidak semua orang bisa minum kopi teman Pro 2. Nah, sebagian orang mungkin bisa dibilang memulai hari dengan secangkir kopi, apalagi para bapak-bapak gitu ya teman Pro 2. Karena kafeinnya bekerja sebagai stimulan otak sehingga fokus kita tuh akan tetap terjaga teman Pro 2. Hanya saja kandungan kafein pada kopi terbilang cukup tinggi nih, sehingga pada beberapa orang ini bisa membuat merasa gelisah dan juga detak jantung yang semakin kencang. Mirip-mirip ya kalau orang jatuh cinta lah ya. Kemudian teman Pro 2, pada orang dengan perut yang sensitif, kopi juga bisa bikin sakit perut, bisa bikin mual dan juga refluks pada asam lambung kita teman Pro 2. Kalau kamu tipe orang yang tidak bisa minum kopi di pagi hari teman Pro 2, tenang aja, tenang. Minuman di dunia ini gak cuma kopi kok. Ada juga beberapa minuman lain yang tidak kalah ampuh untuk menjaga fokus kamu teman Pro 2. Percaya atau tidak, ternyata air putih juga bisa loh teman Pro 2. Buat kamu yang sering menyepelekan air putih, jangan dulu teman Pro 2, karena sekitar 75% otak kita terdiri dari air. Kehilangan 1-2% air ini tentunya bisa mempengaruhi kinerja kognitif kamu. Kamu akan menjadi susah berpikir, kamu akan menjadi sulit fokus dan juga mengingat informasi, bahkan membuat keputusan. Sebaiknya teman Pro 2 minum air putih segera ya setelah kamu bangun tidur, karena minum 500 ml sebelum tidur dan 500 lagi di pagi hari, ini bisa loh meningkatkan kewaspadaan dan juga kecepatan reaksi teman Pro 2. Next teman Pro 2 adalah teh hijau. Meskipun sama-sama mengandung kafein ya kayak kopi teman Pro 2, tapi teh hijau ini beda dengan kopi. Teh hijau mengandung kafein L-theanin, di mana kombinasi keduanya ini akan memberikan lebih dari sekedar fokus. Kafein tentunya bekerja sebagai stimulan kuat, sedangkan L-theanin sebagai penenang. Nah, penelitian juga menunjukkan teman Pro 2 bahwa L-theanin bisa membantu mengurangi efek samping kafein seperti masalah tidur, juga kenaikan tekanan darah teman Pro 2. Mau yang asam segar? Ada teman Pro 2, ada jus berry. Di mana jus berry seperti blueberry, raspberry, blackberry, bahkan strawberry ini juga kabarnya baik nih untuk otak kita teman Pro 2. Berry sendiri tinggi kandungan antioksidan ya, yang tentunya melindungi sel kulit dan juga sel-sel kita tuh dari kerusakan teman Pro 2. Ada juga kandungan antosianin yang mendukung kesehatan daya ingat. Tapi teman Pro 2 sebaiknya racik sendiri ya jus berry kamu di rumah, sebab jus kemasan biasanya tinggi akan kandungan gula teman Pro 2. Iya benar banget, yang diracik sendiri atau dimasak sendiri jauh lebih sehat. Suka yang kayak ada jamu-jamunya? Ada teh kunyit teman Pro 2. Kunyit sendiri telah lama digunakan ya sebagai bagian pengobatan tradisional. Kunyit memiliki sifat antiinflamasi sehingga bermanfaat untuk masalah kulit, persendian juga pencernaan. Ini akan sangat baik teman Pro 2 mengkonsumsi teh kunyit di pagi hari agar kamu tetap fokus teman Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2 ada coklat panas.
Kalau kamu suka sama coklat, kamu pasti suka loh minum coklat panas di pagi hari, teman perdua. Karena menikmati coklat panas di pagi hari tentunya bisa membuat kamu lebih semangat. Kamu juga bisa ya memilih minuman coklat dengan komposisi kakao yang cukup tinggi. Studi di tahun 2017 menemukan, teman perdua, kakao yang diseduh dapat mengurangi kesalahan terkait atensi. Udah enak, kesukaan cewek-cewek. Terus manfaatnya banyak lagi ya, teman perdua.

Nah, yang terakhir teman Pro 2 ada air lemon. Air putih saja mungkin terasa hambar ya teman Pro 2 kalau kamu minumnya secara terus-menerus, dan mungkin juga kamu akan merasa sedikit bosan teman Pro 2. Kamu bisa kok menambahkan perasan lemon untuk memberikan rasa dan juga nutrisi, di mana lemon ini akan menambahkan nutrisi yang bermanfaat nih untuk melindungi sel dari kerusakan. Selain itu teman Pro 2, aroma lemon ini juga bisa membantu meningkatkan mood kamu. Oke, teman Pro 2, itu dia minuman di pagi hari yang bisa bikin kamu fokus seharian ya teman Pro 2. Kalau kamu suka yang mana nih? Yang asam segar, yang tawar-tawar, atau yang mana? Yang coklat-coklat atau yang seperti jamu? Pilih aja ya teman Pro 2. Oke, mengucapkan selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita bakalan break dulu sejenak teman Pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro 2.

Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.

hyperinflasi merupakan kondisi ekonomi yang sangat ekstrim di mana tingkat inflasi sebuah negara meningkat secara luar biasa cepat dan tidak terkendali. Dalam situasi ini, harga barang dan jasa melonjak dengan sangat cepat, seringkali dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Pengaruhnya akan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari, karena uang yang dimiliki masyarakat kehilangan daya beli dengan sangat cepat. Fenomena hyperinflasi biasanya terjadi ketika sebuah negara mengalami ketidakstabilan ekonomi yang parah, seperti krisis politik, kebijakan moneter yang buruk, atau jumlah uang yang beredar jauh melebihi nilai yang didukung oleh cadangan negara tersebut. Akibatnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang yang ada, dan mulai beralih menggunakan mata uang asing atau barang sebagai alat tukar. Dalam kondisi ini, pendapatan dan tabungan masyarakat tergerus nilainya, dan ketimpangan sosial pun semakin lebar. Hyperinflasi bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi yang sangat besar, memaksa pemerintah untuk mencari solusi drastis seperti mengganti mata uang atau melakukan reformasi ekonomi yang mendalam.

Ada strategi dalam pengentasan kemiskinan yang umum diterapkan. Pertama, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan. Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan bagi individu yang hidup dalam kemiskinan. Dengan meningkatkan akses ke pendidikan dasar, menengah, serta pelatihan keterampilan vokasional, masyarakat miskin dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 2. Pemberdayaan ekonomi melalui program mikrofinansial. Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat miskin terhadap pembiayaan untuk usaha kecil. Program mikrofinansial menyediakan pinjaman kecil atau bantuan keuangan untuk usaha mikro yang membantu masyarakat miskin agar dapat memulai ataupun mengembangkan usaha kecil mereka. Dengan keberhasilan usaha tersebut, maka pendapatan mereka akan meningkat dan kemampuan mereka untuk keluar dari kemiskinan menjadi lebih besar. 3. Peningkatan infrastruktur dan akses layanan dasar. Pembangunan infrastruktur yang baik seperti akses ke air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas juga sangat penting untuk mengurangi dampak kemiskinan. Infrastruktur yang memadai memungkinkan warga miskin untuk memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kondisi hidup mereka. Ketiga strategi ini bisa saling melengkapi dan memiliki dampak yang besar jika diterapkan secara terintegrasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Produa, dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Morning, selamat pagi untuk teman Produa dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas ya di pagi hari ini, teman Produa. Jangan lupa untuk mengawali hari kamu dengan mengucap syukur. Bersyukur karena kamu masih bisa bangun di pagi hari ini. Bersyukur karena kamu masih bisa melihat indahnya dunia. Dan bersyukur untuk masih banyak hal-hal baik lainnya, teman Produa. Okay, pagi-pagi tadi kita udah ngebahas teman Produa mengenai minuman yang meningkatkan fokus selain kopi ya. Itu ada banyak sekali. Nah, kalau ngomongin soal kopi, teman Produa, kopi sama matcha. Biasanya ya kalau kita ke coffee shop gitu ya, teman Produa, yang laki pesennya kopi, yang cewek pesennya matcha. Nah, teman Produa, kalau kamu tim matcha atau tim kopi nih, teman Produa? Banyak orang yang memilih kopi ya untuk mendapatkan dorongan energi instan, sedangkan sebagian lainnya lebih menyukai matcha nih karena efeknya yang lebih tenang dan juga stabil, teman Produa. Menariknya, teman Produa, kebiasaan memilih minuman tertentu ternyata berkaitan loh dengan pola hidup, aktivitas sehari-hari hingga kecenderungan kepribadian, teman Produa. Meskipun tidak dapat dijadikan patokan mutlak, hasil penelitian memberikan gambaran menarik nih tentang karakter seseorang. Dan berikut ini, teman Produa, kepribadian berdasarkan minuman favorit yang perlu kamu ketahui, teman Produa. Kamu tim matcha atau tim kopi nih, teman Produa? Untuk kamu yang tim matcha, berarti kamu orangnya aktif, terbuka, dan juga berorientasi pada keseimbangan, teman Produa. Karena menurut Very Well Mind, teman Produa, matcha sendiri bukan sekedar minuman kekinian. Minuman teh hijau bubuk asal Jepang ini dikenal memiliki kombinasi kafein dan juga L-theanin yang tentunya memberikan efek fokus tanpa rasa gelisah berlebihan, teman Produa. Berdasarkan survei, teman Produa, yang melibatkan 2.000 responden di Amerika Serikat, pecinta matcha cenderung memiliki kebiasaan bangun lebih pagi dibandingkan para penikmat kopi dan juga sering berolahraga serta suka aktivitas outdoor, teman Produa. Nah, itu tadi baru matcha ya. Gimana kalau kopi, Karida? Kalau kopi nih, teman Produa, kalian adalah pribadi yang mandiri, yang tegas dan juga fokus pada tujuan. Kopi hitam tentunya sering menjadi pilihan ya bagi kamu yang menyukai kesederhanaan. Beberapa penelitian psikologi menunjukkan pecinta kopi hitam cenderung memiliki sifat mandiri, disiplin dan juga berorientasi pada tujuan. Mereka ini menyukai hal-hal praktis serta bertindak efisien, teman Produa. Nah, dalam klasifikasi kepribadian modern, penikmat kopi hitam sering dikaitkan dengan tipe individu yang strategis dan mampu mengambil keputusan secara rasional. Mereka biasanya memiliki fokus tinggi terhadap pekerjaan atau target, teman Produa. Nah, next one, Produa, ada kopi susu atau latte. Kamu tim yang mana nih, teman Produa? Kalau kamu tim kopi susu atau latte, kamu merupakan pribadi yang hangat, yang ramah, dan juga mudah bergaul. Jika kopi hitam identik dengan kesederhanaan, teman Produa, kopi susu atau latte ini justru menggambarkan keseimbangan antara rasa kuat kopi dan kelembutan susu. Karakter ini juga sering tercermin ya pada kepribadian para penikmatnya. Menurut survei psikologi, teman Produa, penggemar latte cenderung memiliki sifat ramah, peduli terhadap orang lain dan juga mudah membangun hubungan sosial. Mereka dikenal sebagai sosok yang dapat diandalkan oleh keluarga maupun teman-temannya. Selain itu, teman Produa, pecinta kopi susu juga biasanya menyukai suasana yang nyaman dan harmonis. Mereka tidak terlalu menyukai konflik serta sering menciptakan lingkungan yang tenang di sekitarnya. Jadi gimana nih, teman Produa? Kamu tim yang mana? Tim matcha, kopi hitam, atau kopi latte, teman Produa? Komen dong di sini, di mana, Karida? Di mana ya? Di Instagram aku juga boleh, teman Produa. Sekalian aja kamu follow Instagram aku gitu ya. Oke, okay, good morning. Selamat pagi untuk teman Produa. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini.
Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, kita bakalan break dulu dengan menikmati beberapa tembang berikut ini.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
4: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Okay, teman Fra 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Fra 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Fra 2, siapa nih di antara kamu yang kemarin ikut konvoi Argentina? Waduh, ini euforia Piala Dunia sudah mulai terasa ya teman Fra 2. Di media sosial pun sudah saling baku ganggu kayak ini dong bilang. Tapi ingat ya teman Pro 2, kamu boleh berbeda negara ya, berbeda pilihan negara di Piala Dunia tahun ini. Tapi jangan sampai ngata-ngatain fisik orang gitu ya teman Pro 2, yang wajar-wajar aja. Ingat ya, kita semua bersaudara teman Pro 2, jadi sewajarnya saja. Nah, ternyata tidak cuma di Serui saja teman Pro 2, di Waropen juga sama. Euforia menyambut perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026 mulai terasa nih di Kabupaten Waropen. Untuk mewadahi antusiasme dari para penggemar sepak bola dari berbagai negara peserta, pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora menggelar rapat koordinasi nih bersama para koordinator fans negara-negara peserta Piala Dunia. Pertemuan tersebut berlangsung di gedung Dinas Pemuda dan Olahraga Waropen pada Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Agenda utama yang dibahas yakni meliputi jadwal pelaksanaan konvoi, tata tertib peserta, penggunaan atribut selama kegiatan, hingga rencana nonton bareng pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Nah, teman Pro 2, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Waropen Yermias Rumi ini mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dispora secara resmi akan menggelar konvoi ya pada 5 Juni 2026 sebagai bentuk dukungan dan juga semangat masyarakat nih terhadap ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Kegiatan konvoi ini tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tapi juga sarana mempererat persaudaraan antar pendukung berbagai negara peserta Piala Dunia, teman Pro 2. Beliau berharap teman Pro 2, kegiatan ini bisa berlangsung dengan aman, tertib, dan juga meriah. Pemerintah daerah juga menggandeng Polres Waropen, teman Pro 2, untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama pelaksanaan konvoi. Koordinasi lintas sektor dilakukan agar seluruh peserta bisa loh mengikuti kegiatan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Sementara itu, teman Pro 2, Kapolres Waropen AKBP Iip Syarif Hidayat SH melalui Kasat Lantas Polres Waropen Ibtu Jimmy Haji Lufkei ini menyampaikan apresiasi nih terhadap pemerintah Kabupaten Waropen yang telah memfasilitasi kegiatan konvoi tersebut. Konvoi nantinya akan terorganisir teman Pro 2 dengan baik dan akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Nah, buat teman Pro 2 yang berada di Waropen yang nantinya bakalan ikut memeriahkan konvoi, Bapak Jimmy ini menegaskan ya, seluruh peserta konvoi wajib menggunakan satu jalur yang telah ditentukan, juga mengenakan perlengkapan kendaraan, serta mematuhi tata tertib lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Hal itu menjadi penting teman Pro 2 untuk menjaga keselamatan bersama dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dia teman Pro 2, satu informasi di mana Dispora Waropen yang akan menggelar konvoi meriah ya guna menyambut Piala Dunia 2026. Kalau di sini kalau nggak salah nanti ya teman Pro 2 tanggal 10, salah atau benar nih aku? Okay, selamat menikmati teman Pro 2 perhelatan sepak bola terbesar di dunia yang berlangsung selama 4 tahun sekali ini. Gimana, sudah pada siap belum jersey-nya teman Pro 2? Kalau aku kemarin udah beli jersey Jerman teman Pro 2 dan sudah dipakai kemarin pada saat konvoi ya, sebelum bertanding kemarin. Aduh, kita sudah konvoi duluan sampai situ saja. Aduh, oke teman Pro 2, kita bakalan break dulu ya sejenak. Untuk itu tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Nah, teman Produa, berhubung Piala Dunia tinggal menghitung hari lagi nih, teman Produa, kita akan membahas mengenai Piala Dunia ya. Untuk edisi kali ini, teman Produa, ada pelatih tim nasional Brazil, teman Produa, Carlo Ancelotti, yang tercatat sebagai pelatih dengan gaji tertinggi loh di Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Real Madrid itu dilaporkan menerima gaji sekitar 10 juta euro atau lebih dari 200 miliar per tahunnya. Saat memperpanjang kontraknya bersama Brazil hingga 2030, beliau mengatakan, "Saya melihat skuad yang memiliki potensi besar untuk masa depan, teman Produa." Ancelotti mengklaim, teman Produa, pemain timnas Brazil ini merupakan pemain-pemain kelas muda dunia, di mana Ancelotti ini juga telah melatih Brazil ya selama 1 tahun. Ia pun bertekad nih, teman Produa, membawa Brazil berprestasi di Piala Dunia 2026. Nah, Carlo Ancelotti sendiri lahir pada 10 Juni 1959 di Reggio Italia. Ia dijuluki Carletto di Italia and Don Carlo di Spanyol. Mantan gelandang klub Parma itu, teman Produa, Italia ini dianggap sebagai salah satu manajer sepak bola terhebat sepanjang masa. Ancelotti adalah manajer paling sukses dalam sejarah Liga Champions UEFA karena memenangkan trofi sebanyak 7 kali, teman Produa. Dia juga menjadi yang pertama dan satu-satunya yang mengelola tim di 8 final Liga Champions UEFA. Ketika masih menjadi pemain sepak bola, ia juga memenangkan Piala Eropa 2 kali nih bersama dengan AC Milan. Prestasi ini menjadikannya satu dari 7 orang yang memenangkan Piala Eropa atau Liga Champions sebagai pemain maupun manajer. Sebagai pemain timnas Italia, ia juga telah bermain untuk negaranya sebanyak 26 kali dan 2 kali ikut Piala Dunia, teman Produa. Teman Produa, daftar gaji pelatih juga telah dirilis ya sejumlah media internasional menjelang turnamen Piala Dunia. Posisi kedua ditempati oleh pelatih Jerman yakni Julian Nagelsmann dengan pendapatan sekitar 7 juta euro per tahun. Sementara pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino ini berada di posisi ketiga, ia bergaji sekitar 6 juta euro per tahunnya. Di urutan berikutnya terdapat pelatih Inggris yakni Thomas Tuchel yang menerima sekitar 5,8 juta euro per tahun. Ada juga pelatih Portugal Roberto Martinez menempati posisi kelima dengan pendapatan sekitar 4 juta euro per tahun, teman Produa. Jadi bisa dibilang besarnya gaji para pelatih ini mencerminkan tingginya ekspektasi masing-masing negara ya pada pertandingan sepak bola paling akbar sedunia tersebut. Piala Dunia sendiri, teman Produa, akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Oke, teman Pro2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Tuan Pradua, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 timnas telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, juga Meksiko. Setiap tim ini mendaftarkan 26 pemainnya sesuai dengan regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat 1.248 pesepak bola yang akan mengambil alih dalam ajang sepak bola terbaik.

Tuan Piala Dua karena melibatkan lebih banyak negara, pemain dan supporter dibandingkan edisi-edisi sebelumnya, FIFA juga menetapkan batas akhir nih penyerahan skuad menjelang dimulainya turnamen. Seluruh daftar pemain kini sudah tersedia melalui kanal resmi FIFA dan hal itu menjadi acuan ya bagi setiap negara peserta dalam menghadapi kompetisi 4 tahunan tersebut. Dan Piala Dunia 2026 ini juga akan menjadi edisi pertama nih Teman Pro 2 yang diikuti oleh 48 negara, meningkat 32 dari peserta edisi sebelumnya. Turnamen ini juga dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. So guys, kita tungguin aja kali ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

Oke, tuan perdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang bagi para pemain berpengalaman untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, juga Meksiko ini akan menjadi panggung juga nih bagi sejumlah talenta muda yang mencuri perhatian dunia. Berdasarkan data usia pemain per 11 Juni 2026 melansir dari FIFA, teman Pro 2, gelandang muda timnas Meksiko yakni Gilberto Mora menjadi pemain termuda yang masuk dalam daftar. Ia berusia 17 tahun 240 hari saat turnamen berlangsung nanti, teman Pro 2. Di posisi kedua terdapat pemain timnas Ceko yakni Hugo Sokurek, di mana ia berusia 18 tahun 4 hari, sementara di peringkat ketiga ditempati oleh pemain muda Jerman Leonard Karl dengan usia 18 tahun 109 hari. Senegal juga gak mau kalah, teman Pro 2. Senegal menjadi salah satu negara yang memiliki pemain muda loh dalam daftar tersebut. Dua pemain mereka yakni Ibrahim Baye dan juga Bara Sapokon Diaye. Ini masuk dalam jajaran 10 pemain termuda di Piala Dunia 2026.

Teman Pradua, selain Senegal, Bosnia dan juga Herzegovina juga menempatkan dua wakil dalam tim tersebut, yakni ada Mladen Cukaş dan juga Kerim Alapbegović. Nama yang paling menarik perhatian adalah Lamine Yamal, teman Pradua. Winger muda timnas Spanyol itu berada di posisi ke-13 dengan usia 18 tahun 333 hari. Meskipun bukan yang termuda, Yamal ini menjadi salah satu pemain muda dengan pengalaman dan sorotan terbesar. Teman Pradua, Piala Dunia 2026 juga menjadi kesempatan nih bagi sejumlah bintang muda yang dikenal luas di level klub. Di antaranya adalah Kendry Páez dari Ekuador, ada Pau Kubarashi dari Spanyol, dan Endrick yang memperkuat timnas Brazil, teman Pradua. Kehadiran para pemain muda tersebut menunjukkan semakin banyak ya negara yang berani memberikan kesempatan bagi talenta muda. Selain menjadi pengalaman berharga, teman Pradua, Piala Dunia 2026 ini juga menjadi panggung nih bagi lahirnya bintang-bintang baru untuk beberapa tahun ke depan. Kalau kamu di antara pemain muda yang sudah dirilis oleh FIFA, teman Pradua, kamu paling suka sama yang mana nih? Oke, itu dia teman Pradua, daftar pemain termuda yang bakalan tampil di Piala Dunia 2026. Kayaknya Piala Dunia tahun ini teman Pradua akan ada banyak sekali kejutan teman Pradua. Jadi kita tunggu saja ya. Jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
2: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
3: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA, biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
3: Katanya, emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh, karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan, dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
2: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
4: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

Okay, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kalau tadi kita udah membahas mengenai Piala Dunia ya, euforianya tuh sudah mulai terasa banget sampai sekarang teman Pradua, dan akan lebih terasa di beberapa hari mendatang teman Pradua, karena Piala Dunia ini tinggal menghitung hari nih teman Pradua. Aduh, sudah tidak sabar nih lihat Jerman angkat piala. Aduh, hujat aku teman Pradua, ini pasti banyak sekali yang menghujat gitu ya. Tapi teman Pradua, untuk informasi berikut ini kita akan sedikit meninggalkan Piala Dunia dulu teman Pradua. Kita akan membahas mengenai uban. Siapa nih di antara kamu yang masih muda tapi sudah muncul uban teman Pradua? Kalau selama ini munculnya uban identik ya dengan pertambahan usia, namun tidak sedikit juga loh orang yang mulai menemukan rambut pemutih bahkan sejak usia belasan, bahkan 20-an tahun teman Pradua. Uban di usia muda sebenarnya bukan kondisi yang sepenuhnya langka teman Pradua. Rambut berubah menjadi abu-abu atau putih ketika produksi melanin, pigmen pemberi warna rambut, mulai menurun atau berhenti diproduksi oleh sel melanosit di folikel rambut kita teman Pradua. Mengutip dari hal teman Pradua, penyebab uban di usia muda ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari genetik, stres, hingga kondisi kesehatan tertentu. Bahkan teman Pradua, ketika seseorang mengalami uban prematur ketika rambut memutih selama, maksud karida, sebelum usia 20 tahun pada orang kulit putih, sebelum 25 tahun pada orang Asia, dan sebelum 30 tahun pada orang kulit hitam. Faktor keturunan juga disebut nih menjadi penyebab yang dominan, di mana seseorang kemungkinan 3 sampai dengan 5 kali lebih besar mengalami uban dini jika orang tua mereka juga mulai beruban sebelum usia 30 tahun teman Pradua. Selain faktor genetik, stres juga bisa loh mempercepat munculnya uban. Kalau untuk kalian para cowok-cowok, kalau kalian ubanan lebih cepat, itu mungkin cewek-cewek kamu kali ya yang bikin stres. Aduh. Dan teman Pradua, sejumlah penelitian menemukan orang dengan uban dini cenderung mengalami lebih banyak tekanan emosional nih dibandingkan dengan orang lain. Stres ini teman Pradua menjadi pemicu pelepasan hormon dan reaksi tubuh yang meningkatkan stres oksidatif. Kondisi ini tentunya akan merusak sel penghasil pigmen rambut secara perlahan teman Pradua. Meskipun begitu teman Pradua, tidak selalu kok muncul uban ini tidak selalu muncul semata karena faktor keturunan atau stres saja. Beberapa kondisi kesehatan juga bisa loh menjadi pemicu rambut memutih lebih cepat teman Pradua. Di antaranya adalah kondisi medis tertentu, pola makan yang buruk bahkan kurang protein, kebiasaan merokok, bahkan terkena cahaya matahari berlebih teman Pradua. Jika uban kamu dipicu oleh faktor genetik, kondisi ini umumnya tidak bisa dicegah. Namun menjaga pola makan, mengelola stres dan juga tidur yang cukup, serta menghindari rokok, ini bisa banget nih membantu memperlambat proses munculnya uban lebih dini. Oke, tadi ya teman Pradua, informasi penyebab munculnya uban di usia muda ya, normal gak Karida? Sebenarnya normal sih teman Pradua, hanya saja mungkin kalian yang mikirnya berlebihan gitu ya. Oke, good morning, selamat pagi untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pradua di pagi hari ini. Pagi-pagi harus happy teman Pradua. Kalau gak happy, sini aku happy-in kamu. Happy-in kamu maksudnya gimana nih Karida? Ya udahlah, kita break aja dulu ya teman Pradua, aku pusing nih. Jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM.

Okay, teman Produa dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Produa, kita akan update nih untuk informasi dari dunia teknologi. Ada Apple yang dikabarkan bakal segera memperkenalkan sistem operasi terbarunya, yakni iOS 27 dan iPadOS 27 dalam ajang Worldwide Developers Conference atau WWDC 2026 yang digelar pada 8 Juni mendatang, teman Produa. Sistem operasi generasi teranyar ini santer disebut membawa perombakan besar, teman Produa, terutama pada sistem asisten virtual Siri, intelijen kecerdasan buatan, hingga kemampuan konektivitas yang semakin mutakhir. Berdasarkan tradisi, teman Produa, raksasa teknologi asal Cupertino tersebut, versi beta iOS 27 untuk para pengembang kemungkinan besar akan langsung tersedia ya setelah Keynote WWDC, teman Produa. Sementara itu, versi beta untuk umum diprediksi bakalan menyusul pada bulan Juli. Sebelumnya, akhirnya versi final juga dirilis ya, teman Produa, untuk pengguna global pada September 2026 bersamaan dengan peluncuran iPhone generasi terbaru, teman Produa. Teman Produa, dikutip dari laporan MacRumors, salah satu pembaruan paling radikal pada aplikasi Siri, Apple dilaporkan akan merilis Siri sebagai aplikasi mandiri yang memungkinkan penggunanya berinteraksi melalui teks maupun suara, lengkap dengan riwayat percakapan layaknya ChatGPT atau Gemini, teman Produa. Nah, teman Produa, tampilan Siri Dynamic Island ini juga akan berubah nih menjadi kolom Search on Us dengan kursor bercahaya saat aktif. Apple juga akan menyuntikan kemampuan Siri personal yang sempat tertunda, membuat asisten virtual saat ini bisa dibaca ya, teman Produa, informasi dari aplikasi mail dan juga message untuk memberikan jawaban yang lebih kontekstual. Nah, teman Produa, sering dengan meningkatnya kebutuhan spesifikasi perangkat keras untuk menjalankan fitur-fitur AI dan juga konektivitas berat tersebut, Apple dilaporkan

telah menyudahi dukungan untuk sejumlah perangkat lawasnya, teman Pro 2. Nah, diantaranya teman Pro 2 ada untuk iPhone ya, ada iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, dan juga iPhone SE generasi kedua. Sementara untuk iPad teman Pro 2 ada iPad generasi ke-8, generasi ke-3, dan ke-5 teman Pro 2. Nah, itu dia teman Pro 2, di mana Apple yang segera merilis iOS 27 dan daftar iPhone yang berpotensi tidak kebagian teman Pro 2. Okay, good morning, selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini. Kita akan break dulu teman Pro 2, soalnya saya mau apa? Karida mau rekaman dulu ya teman Pro 2. So please don't go anywhere, stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pus sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Aiko sendiri sudah, saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Hah, bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kok begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tonda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompu sepatu nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.